0: Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
1: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
0: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan Gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
2: Kalau di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
0: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah

0: berkat apapun. Pada saat pendeta menyampaikan khotbah, merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga SKI Rehoboth Jakarta.
1: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki apa namanya berkat yang sama. Bukan datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya apa di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai. Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas.
0: Adapun gembala sidang pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembalaga SKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja, sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama
2: akan pendeta. Inilah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, bagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajak untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah yang ada orang-orang yang kebutuhan khusus.
0: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerima bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerima bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
0: Dengarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembalaga SKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, tersembunyi untuk Indonesia.
4: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyakit wabah tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Tia Rifai melaporkan selengkapnya.
5: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
6: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
5: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan dukungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
6: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya, anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
7: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
6: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN

0: mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahti Arifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih memperbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
4: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak fokus pada daerah Pulau Jawa.
3: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur. Yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan revitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pada awalnya pemerintah daerah menganggap sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
5: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dan ada bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
4: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
6: Sekarang ada 2 pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen, dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesnek kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
4: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun depan. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk
6: bagaimana
4: Indonesia.
6: Caranya, nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah saya sudah masuk Bu, tapi saya snack sudah sejauh mana?
1: Harapan masyarakat agar program revitalisasi tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
2: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan, tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa apabila didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerus. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
7: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntas revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim Yulia Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh tahun 2025 lalu. Dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11

Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput

0: tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tinggal terdepan dan luar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari, 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para mukim dan berupaya melindungi serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manatip tengah on fire berkat meraih piala UCR dengan total hadiah 15 juta rupiah. Race ke-6 itu berlangsung di lapak pacuan kuda di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan Rio dari Van Duler Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan di X RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdullah Hapul Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan baik pendengar, jangan kemana-mana, nanti selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan Kabar Aceh di pagi hari ini bersama rekan-rekan Skorwil 17 Aceh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemudian kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan tanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi.

kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki.

0: berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: ini mungkin dari yang terjauh dulu ya, ada Bang Muksin di Singkil. Silakan, mungkin Bang Muksin bisa sampaikan cuaca di sana dan juga informasinya, silakan.
1: Untuk cuaca di pagi hari ini, alhamdulillah cerah sekali ya, walaupun udah di akhir bulan tetap semangat.
0: Oke, siap.
1: Silakan, nih. Informasi di pagi ini terkait Asta Cipta, penjual distribusi hasil tani rundik, pembangunan jembatan Garuda terus dipacu. Dikabarkan dari Subuh Salam, pembangunan jembatan Garuda di Desa Teladan Baru, Kecamatan Runding, Kota Subuh Salam, Aceh, terus dipacu dengan mempercepat konektivitas antar wilayah dan mempermudah mobilisasi hasil pertanian warga. Peninjauan lapangan dilakukan guna memastikan pengerjaan fisik berjalan sesuai jadwal target. Penggunaan alat berat turut dikerahkan untuk memaksimalkan setiap tahapan konstruksi tanpa mengabaikan aspek kualitas standar keselamatan kerja. Proyek infrastruktur diproyeksikan menjadi jalur vital bagi warga desa Teladan Baru dan sekitarnya yang selama ini mengandalkan akses terbatas untuk mendistribusikan komoditas pertanian keluar daerah. Komandan Kodim 0118 Subuh Salam, Letkol Infantri Eko Yudo Prayitno menekankan bahwa penyelesaian jembatan ini menjadi prioritas untuk mendorong roda perekonomian masyarakat pedesaan. Arahan tersebut direspon dengan percepatan pengerjaan di lapangan, di mana tim teknis dan personil gabungan terus mengoptimalkan jam kerja guna mengejar tenggat waktu yang telah ditetapkan. Kehadiran jembatan Garuda diharapkan tidak hanya membuka isolasi geografis di tingkat desa, tetapi juga memotong biaya logistik hasil tani serta memperlancar arus transportasi antar desa di Kecamatan Rundeng. Satu informasi dari Singkil, tepatnya di Subuh Salam, sampaikan kita ke Pro 1 Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Bu Muksin atas informasinya. Dan kita masih mencoba nanti terhubung bersama BMKG ya. Namun sebelumnya kita coba ikuti dulu satu informasi dari atasnya ya, Bung Fadil ya. Boleh, mungkin Bung Fadil, cuaca di Melabuh seperti apa dan informasinya silakan.
2: Baik Bang Rifki, untuk cuaca di Melabuh Aceh Barat sendiri sudah beberapa hari terakhir cerah dan berawan ya. Karena memang beberapa hari kami belum adanya hujan, paling kemarin di hari Sabtu Bung Rifki. Namun dua hari ini kita cuaca terus cerah dan berawan. Dan di kesempatan pagi hari ini, satu informasi akan kami hadirkan dari Melabuh Aceh Barat. Tim robotik Dayah Ruhul Qurani sabet 8 penghargaan nasional. Dari Melabuh dikabarkan tim robotik Santri Dayah Ruhul Qurani berhasil memborong 8 penghargaan pada ajang Cigidi Robotik Expo dan Exhibition yang digelar di Kampus Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Triguna Dharma Medan. Pada keikutsertaan perdananya di kompetisi tingkat nasional, tim robotik Dayah Ruhul Qurani sukses bersaing dan mengungguli peserta dari 42 sekolah di Indonesia. Tim yang didampingi sekaligus dilatih oleh Teku Raden Triolan Wijaya, didampingi oleh Lisa Haslinda, sebagai tersebut terdiri atas Reja Palepi dan M. Ihsan Yazid selaku robot 1MA, Munifah Doratun Nasnia dan Feby Putri Abia robot 2MA, Teku Arif Wijaya dan M. Gufran Azian robot 1 Madrasah Sanawiyah, serta Adilia Musyawarah dan Cut Ulia Wildatun robot 2 Madrasah Sanawiyah. Seluruh peserta merupakan santri Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah Dayah Ruhul Qurani. Adapun 8 penghargaan yang diraih meliputi Best Innovation Robot Soccer dan Best Performance Robot Sumo oleh tim Robot 1 Madrasah Aliyah. Tim Robot 2 Madrasah Aliyah meraih Best Striker Robot Sumo dan Fighting Spirit Award Robot Sumo. Selanjutnya tim Robot 1 Madrasah Sanawiyah berhasil memperoleh Best Innovation Robot Soccer dan Fighting Spirit Award Robot Sumo. Sedangkan tim Robot 2 Madrasah Sanawiyah meraih Best Goalkeeper Robot Soccer dan Best Striker Robot Sumo. Pelatih sekaligus pendamping tim robotik Teuku Raden mengatakan prestasi tersebut merupakan buah dari latihan yang konsisten, semangat belajar para santri, serta kerjasama baik yang ada di dalam tim. Menurutnya, meskipun baru pertama kali mengikuti kompetisi tingkat nasional, para santri mampu menunjukkan kemampuan terbaik dan tampil percaya diri dari peserta di berbagai daerah. Sementara itu, Kepala Lembaga Pengembangan Potensi Santri ataupun LPP Daya Ruhul Qurani, Heri Mas Rizal, mengapresiasi para santri dan pembina daya yang telah mengharumkan nama daya pada ajang internasional tersebut. Maksud kami, pada ajang nasional tersebut. Ia menilai prestasi ini merupakan hasil kerja keras, kedisiplinan, dan komitmen seluruh tim dalam mempersiapkan diri menghadapi kompetisi. Di akhir pernyataannya, pendidikan pesantren harus mampu melahirkan generasi yang unggul dalam ilmu agama sekaligus adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Demikian satu informasi Bang Rifki dari Melabuh, kembali bersama Anda di Studio Pro 1 RRI Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Bung Fadil atas informasinya dari Melabuh ya, dan semoga untuk prestasi-prestasi lainnya juga kita doakan terus bisa meningkat begitu ya. Baik, dimanapun Anda pendengar, kita saat ini telah tersambung bersama Bung Bamintang, ada Bang Dedi Ardana, kita coba sapa dulu. Nah, assalamualaikum Bang Dedi.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, baik. Bang Dodi, gimana kabarnya pagi ini?
3: Ya, baik ya. Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Silakan laporan Anda terkait informasi cuaca di wilayah Aceh hari ini.
3: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi tanggal 27 Juni 2026 untuk pagi hari wilayah Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar dan sekitarnya itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan, begitu juga pada saat menjelang sore hingga malam hari. Untuk wilayah utara dan timur Aceh juga kami prediksi mulai dari pagi hingga menjelang siang itu kondisinya antara berawan hingga cerah berawan. Dan untuk pada saat malam hari juga kami prediksi kondisinya juga antara berawan hingga cerah berawan. Namun untuk wilayah Aceh Tenggara dan Dayan Luas itu memang ada potensi hujan pada saat menjelang sore hingga malam hari dengan intensitas hujan dengan ringan hingga sedang. Kemudian untuk wilayah pesisir barat dan selatan juga kami prediksi itu kondisinya antara berawan hingga cerah berawan. Dan untuk wilayah tengah, umumnya kondisi cuaca mulai dari pagi hingga menjelang sore itu kondisinya juga kami prediksi itu antara berawan hingga cerah berawan. Untuk suhu rata-rata wilayah tengah itu umumnya berkisar antara 16 hingga mencapai 27 derajat Celcius, namun untuk wilayah Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya itu berkisar antara 23 hingga mencapai 33 derajat Celcius. Dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Untuk arah angin, umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, seperti itu, Bang.
0: Baik. Untuk pantauan gelombang perairan Aceh sendiri seperti apa hari ini, Bang Dedi?
3: Ya, dari pantauan satelit memang untuk perkiraan hari ini juga kondisinya cukup kondusif ya. Untuk perairan Sabang melewati itu kami perkirakan antara 0,5 hingga mencapai 0,75 meternya. Begitu juga dengan perairan utara dan timur Aceh itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 0,75-nya. Hanya saja untuk perairan barat dan selatan itu memang berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Dan untuk perairan utara dan timur selesai selatan wilayah kita juga masih cukup tinggi ya. Itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 2 meternya ya.
0: Baik, mungkin terakhir Bang Dede, ada himbauan untuk masyarakat dan pendengar yang akan melakukan aktivitas terkait cuaca hari ini?
3: Ya, ada pun himbauannya memang kondisi wilayah kita untuk 1 hingga 2 hari ke depan memang masih cukup panas, khususnya untuk para wilayah utara dan timur Aceh. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat dalam melakukan pembersihan lahan untuk berhati-hati, karena kondisi kita untuk 1 hingga 2 hari ke depan masih cukup panas. Dan untuk itu kepada masyarakat dalam melakukan pembersihan lahan ataupun pembakaran lahan ya, untuk tidak melakukannya ya.
0: Baik, terima kasih Bang Dedi atas informasi cuacanya di pagi ini. Selamat tugas kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik, sobat pendengar, telah kita ikuti tadi informasi cuaca dari BMKG Bumitang yang telah diberikan oleh perakirawan Dedi Ardana. Baik pendengar, dan kini kita lanjutkan kembali bersama rekan-rekan Korwil 17. Tadi telah ikuti informasi dari Singkil dan juga Melabuh ya. Dan kini kita coba ke the one and only girl this morning. Ada Kak Nanda ya. Assalamualaikum Kak Nanda.
4: Waalaikumsalam Bang Rifki. Satu-satu iya. Ya ibu-ibu.
0: Kaptennya hari ini ya Kak Nanda ya.
4: Bapak-bapak sudah dua kali seperti ini ya. Kemana ibu-ibunya nih ya.
0: Iya. Oke Kak Nanda, gimana cuaca di Losmawnya dan mungkin informasinya bisa disampaikan, silakan.
4: Iya, baik, terima kasih Bung Rifki. Untuk kota Losmawnya hari ini cukup cerah ya. Sudah nampak sekali dari pagi tadi dari jam 7 dan sampai saat ini cukup panas terik di luar sana, dan beberapa hari ini memang cerah berawan. Dan informasi dari kota Losmawnya ini dari Aceh Utara lebih tepatnya ya, sebuah informasi mengenai penyaluran motor kepada imam-imam gampung di Aceh Utara, di mana ini pemerintah Kabupaten Aceh Utara menggelontorkan dana sebesar 17 miliar untuk pengadaan motor bagi imam-imam gampung di 852 gampung yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Dan terkait dengan penyaluran ini ada isu terkait dengan pungli atau ada pungutan sebesar Rp250.000, dan ini dikonfirmasi bahwa itu tidak benar. Nah, informasi selengkapnya, Dinas Syariat Islam atau DSI Kabupaten Aceh Utara menegaskan informasi mengenai adanya pungutan sebesar Rp250.000 dalam penyaluran sepeda motor operasional bagi imam gampung bukan merupakan kebijakan maupun instruksi resmi dari instansi tersebut. Dan penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Utara, Hadaini, sebagai klarifikasi resmi atas pemberitaan yang berkembang dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya imam gampung penerima bantuan kendaraan operasional. Dan menurut Hadaini, seluruh proses pengadaan hingga penyerahan 852 unit

0: minyak BBM agar kendaraan siap digunakan saat diserahkan kepada penerima. Dan hal tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pungutan resmi yang ditetapkan oleh Dinas Syariat Islam. Dan hada ini juga menegaskan apabila terdapat oknum yang meminta sejumlah uang dengan mengatasnamakan program tersebut, maka tindakan itu merupakan perbuatan di luar kewenangan Dinas Syariat Islam dan tidak memiliki dasar kebijakan dan dari instansi yang dipimpin oleh DSI. Dan Dinas Syariat Islam terbuka terhadap pengawasan dan siap memberikan seluruh dokumen maupun data yang diperlukan apabila diminta oleh aparat pengawas atau instansi berwenang. Hada ini mengajak masyarakat untuk menyikapi setiap informasi secara bijaksana dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum faktanya terverifikasi. Program pengadaan 852 unit sepeda motor operasional bagi Imam Gampung merupakan bentuk komitmen dari pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam memperkuat pelayanan keagamaan hingga ke tingkat Gampung. Karena itu, ia berharap program tersebut tetap dipandang sesuai tujuan utamanya dan tidak terganggu oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya. Itu dia informasi yang dapat Nanda sampaikan untuk pagi hari ini dari Aceh Utara untuk Kabar Aceh. Dan terkait dengan dialog pagi ini, nanti akan membahas mengenai peran orang tua dalam mengawasi anak di era digital ya. Ini juga terkait dengan beberapa hari lalu peringatan Hari Anak Nasional, dan nanti menghadirkan psikolog dan juga Kepala DP3AP2KB Kota Loksemawe. Sekian dari Nanda. Bang Rifki, kembali ke Anda.
1: Ya baik, terima kasih Kak Nanda dari Loksemawe. Mungkin tadi terlewat juga ya Bung Fadil untuk informasi dialognya, mungkin ada dari Melabuh untuk pagi ini.
2: Kita masih waiting list, Bang.
1: Waiting list. Oke, okay, baik. Dari lo semua kita naik ke atas sedikit ya. Ada Bang Budi di Tangkengon. Assalamualaikum, Bang Budi.
3: Waalaikumsalam. Ini saya bingung naik ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah. Ini patokannya ternyata YouTube ya.
1: Rantang aja harusnya ya. Oke, okay. Bang Budi, gimana nih cuaca di Tangkengon pagi ini? Dan informasinya mungkin nanti silakan langsung.
3: Alhamdulillah cuaca cerah di pagi hari ini Bang Rifki, sama seperti Bang Fadil pagi hari ini sepertinya cerah ya. Suasana juga di Melabu ya. Siap. Oke, langsung saja singkat saja dari Pak Engon pagi hari ini terkait dengan gabungan Satreskrim Polres Aceh Tengah ini yang menertibkan lokasi yang diduga menjadi tempat praktik penambangan emas ilegal di Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Sabtu kemarin 25 Juli 2026. Kapolres Aceh Tengah melalui Kasatreskrim AKP Abdul Mufakir ini mengatakan operasi dilakukan oleh tim gabungan yang dipimpin langsung oleh Kasatreskrim bersama Kasat Samapta Ibtu Misbah melibatkan para personil. Dan dalam penyisiran tersebut ini petugas menemukan sebuah gubuk dua lantai berukuran sekitar 3x6 meter yang diduga digunakan sebagai pos aktivitas penambangan ilegal. Namun saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan tidak ditemukan seorang pun pekerja maupun pelaku di lokasi tersebut. Dan selain itu petugas juga menemukan lubang galian menyerupai sumur dengan diameter sekitar 1 meter dan kedalaman diperkirakan mencapai 8 meter yang diduga digunakan sebagai lokasi penggalian material emas. Di sekitar lokasi tersebut juga tim menemukan sekitar 300 karung berukuran 10 kg berisi campuran tanah dan batu yang diduga mengandung unsur emas hasil dari penggalian tersebut. Demikian singkat saja dari Takengon di pagi hari ini ya Bung Rifki. Dan untuk dialog di pagi hari ini sama seperti Bang Fadil juga, kita masih menunggu informasi lebih lanjut dari kawan-kawan reporter. Terima kasih, kita kembali ke Banda Aceh.
1: Oke baik, terima kasih Bung Budi dari Takengon atas informasinya. Kita langsung ke seberang lautan ke Bung Jeffrey di sana. Assalamualaikum Bung Jeffrey, apa kabar?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik pagi hari ini.
1: Oke, cuaca gimana nanti Bang Jeffrey dan informasinya juga langsung.
4: Ya, untuk cuaca nih pagi hari ini cerah berawan. Semalam itu sekitar pukul 8 seperti guyur hujan, cuma hanya enggak kurang lebih dari 15 menit lah, 10 menit sudah selesai terus gitu.
1: Oke, baik, moga aman selalu di sana ya. Silakan laporannya, Bung Jeffrey.
4: Ya baik, terima kasih Rifki.

0: Untuk informasi dari Sabang di pagi hari ini, yaitu persiapan pelaksanaan Payah Senara Adventure Festival 2026 di Kampung Payah Senara, Kota Sabang. Dan ini telah mencapai sekitar 80%. Panitia bersama masyarakat terus juga mempercepat pelaksanaan penyelesaian berbagai kebutuhan melalui kegiatan gotong royong massal sebagai bentuk kolaborasi dalam menyukseskan agenda wisata olahraga tersebut. Kecik Gampung Payah Senara Azhar bin Wahab misal diwawancari RRI mengatakan gotong royong massal perdana difokuskan pada pembersihan area lapangan bola yang akan dijadikan lokasi pendirian stan serta pusat kegiatan festival. Dan setelah itu, panitia akan melanjutkan penataan area parkir dan juga lokasi perkemahan bagi peserta lomba. Azhar juga menjelaskan pada Jumat mendatang, kembali panitia akan gotong royong dalam skala yang lebih besar, yaitu dengan melibatkan berbagai unsur kegiatan tersebut, ya. Dan juga akan diikuti dan peserta dan pemerintah Kota Sabang, TNI dan juga Polri untuk dari undangan wali kota Sabang untuk mempercepat penyelesaian persiapan di lokasi acara. Nah, untuk lintasan perlombaan dipastikan seluruh jalur utama telah dikerjakan dan rampung, dan baik lintasan lapangan maupun juga sepeda gunung atau MPW, dan kini hanya menyisakan pemasangan rambu-rambu yaitu penuh dengan arah dan juga petunjuk terakhir sebelum digunakan oleh peserta. Dan dia juga menambahkan persiapan cabang lomba dayung juga terus dilakukan. Menurutnya pekerjaan yang tersisa hanya pemasangan rambu sehingga tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Penyelesaian akhir akan dilaksanakan mendekati hari pelaksanaan festival dan agar seluruh fasilitas siap digunakan oleh peserta. Hingga saat ini, Azhar juga memperkirakan progres keseluruhan persiapan telah mencapai sekitar 80%. Demikian informasinya dari Sabang, Rifki.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Jeffrey, sangat seru ya, dan kita nantikan juga ya festivalnya di sana. Yeah. Semoga lancar ya. Oke, baik. Terima kasih Bung Jeffrey. Satu informasi terakhir pendengar di Kabar Aceh dari BAC. Ini terkait dengan informasi kemarin, yaitu ada terjadi kebakaran yang melanda di kawasan Jalan Teku Umar Lantemen Timur, tak jauh dari Suzuyamal, lebih tepatnya bersebelahan ya. Itu terjadi pada Minggu siang, menurut laporan Pusdalop BPBD BAC, sekitar pukul 14 siang waktu Indonesia Barat ya. Salah satu ruko itu berasal dari sana, sumber apinya dilaporkan, lalu dengan cepat merambat ke bangunan di sekitarnya. Nah, akibat kejadian ini, satu rumah kos rusak berat, serta satu bengkel dan warkop galon kupi ya ikut hangus terbakar. Nah, kepulan asap hitam sempat menyita perhatian warga juga ya, saat siang itu yang langsung sigap melapor ke petugas. Nah, menindaklanjuti laporan itu, BPBD menerjunkan 10 unit armada pemadam kebakaran, dan sekitar 2 jam berjibaku api berhasil dipadamkan total sekitar pukul 6 sore. Lalu dilanjutkan dengan proses pendinginan dan juga pengecekan sumber-sumber titik api yang masih ada ya. Namun pendengar, Pusdalops BPBD memastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, dan juga kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah, dan juga penyebab kebakaran masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Baik, itu dia satu informasi dari Aceh, dan juga terkait dialog kami sampaikan nanti pada pukul 9 pagi akan ada dialog luar studio hadir dengan Usmawi juga mengenai problematika pengasuhan anak dari berbagai perspektif. Ya, nanti pada pukul 9 akan hadir juga narasumber dari Dinas Sosial, dari DP3 Aceh, dan juga Kepala Pengadilan Agama Aceh. Itu dia satu informasi dari Banda Aceh di Kabar Aceh untuk edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Terima kasih untuk Ananda, Bang Fadil, Bung Budi, dan juga Bang Jeffrey serta Bang Muksin di Singkil. Kita semua lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Selamat bertugas untuk Depok pagi. Semangat pagi semuanya. Kita akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, demikian kabar Aceh kita sudah ikuti di pagi hari ini di RRI Pro 1 Takengon. Dan sebelumnya kita sudah ikuti juga warta berita sentral yang tadinya disiarkan di RRI Pro 3 Jakarta. Dan baiklah pendengar, kembali kita ke RRI Rimba Raya. Mendengar, di mana pun Anda berada, sesaat lagi lintas informasi, nanti kami sampaikan satu informasi terkini ke ruang dengar Anda.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, Lintas Informasi kami sampaikan satu informasi terkini keruan lingkaran Anda di pagi hari ini. Dinas Pangan Aceh dan Pemerintah Aceh Tengah, Gerakan Pangan Murah atau GPM di Lapangan Musara Alun, Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan Disperindak Aceh Yuni Saputri mengatakan menyebut GPM ini untuk menekan harga angka inflasi di daerah. GPM kali ini mendengar pemerintah menyediakan 1000 paket sembako. Per paket terdiri dari beras premium 5 kg, gula 2 kg, minyak goreng 2 liter dan 1 telur 1 papan. Per paket sembako dijual Rp160.000. Wabup Aceh Tengah Muksin Hasan berharap GPM ini dapat membantu pemenuhan kebutuhan pokok warga. Wabup Muksin Hasan berharap GPM ini dapat dilaksanakan rutin oleh pemerintah Aceh di Aceh Tengah. Dan pendengar, kami sudah sampaikan informasi di pagi hari ini di Lintas Informasi di RRI Pro 1 Rimba Raya. Dan Anda dapat mendengarkan Lintas Informasi pada pukul 16 siang nanti tentunya frekuensi 90,1 MHz.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih ucapkan selamat pagi ke rumah dengar Anda yang masih setia bersama kami di frekuensi 90,1 MHz. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Rani Rimba Raya. Kami masih menghadirkan informasi terpercaya, hiburan berkualitas, dan kebersamaan yang selalu menemani rumah dengar Anda yang kami hadir hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, sampai pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, lagu-lagu pop Indonesia berikut ini dan informasi yang bisa kami bawakan ke rumah dengar Anda kami akan sampaikan setelah lagu-lagu yang kami putarkan berikut ini.

0: Thank you, babe.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
5: Kak, mau dibuang kemana sampah tuh?
6: Anu di sana itu.
5: Tahu nggak, sampah merupakan masalah yang tidak pernah terselesaikan sampai saat ini. Bahkan di beberapa negara maju telah membuat peraturan tegas bagi mereka yang suka buang sampah sembarangan. Tapi banyak orang yang masih suka melanggar peraturan tersebut. Jadi jangan nambah masalah lah, Kak.
6: Apaan sih? Aku kan mau buang sampah di tong sampah sana.
5: Oh, kirain mau buang sampah sembarangan. Soalnya kan, Kak, banyak tuh orang-orang yang masih buang sampah di tempat yang sudah dikasih tulisan dilarang buang sampah di sini.
7: Di negara berkembang seperti di Indonesia, masih banyak orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Akibatnya, sampah menjadi bau, menumpuk, membusuk, kotor, dan menyebabkan lingkungan tidak sehat. Selain itu, membuang sampah di sungai juga dapat mengakibatkan banjir, sekaligus sebagai penyebab pencemaran air yang dapat menyebabkan penyakit kulit. Oleh karena itu, jangan pernah membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya, karena sampahmu tanggung jawabmu.

Pendengar di mana pun Anda berada, di pagi hari ini kami akan sampaikan informasi ke rumah lingkar Anda. Informasinya kami ambil dari situs resmi rd.go.id terkait dengan Pemprov Aceh gelar GPM di Takengon. Pendengar di mana pun Anda berada, Dinas Pangan Aceh dan Pemerintah Aceh Tengah Keraga Pangan Murah atau GPM di Lapangan Besar Alun di hari Sabtu 25 Juli tahun 2026. Kami distribusi dan cadangan pangan di Sperindak Aceh, Yuni Saputri mengatakan menyebut GPM ini untuk menekan angka inflasi daerah. Bambu Muksin berharap GPM ini dapat dilaksanakan rutin oleh pemerintah Aceh di Aceh Tengah. Pendengar, kami masih sampaikan informasi lainnya ke ruang lingkar Anda. Kali ini informasinya mengenai Perenting Akbar SD Islamic Center. Mas kami, SD Islami Karakter mendidik anak dengan cinta. SD Islami Karakter menggelar kegiatan Perenting Akbar pada Sabtu 25 Juli tahun 2026 kemarin di salah satu hotel Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan yang diikuti oleh para orang tua siswa ini mengangkat tema dari rumah menuju surga mendidik anak dengan cinta dan iman. Sebagai upaya memperkuat sinergi antara sekolah dan keluarga dalam membentuk karakter anak. Dengar, acara ini menghadirkan dosen sekaligus psikolog Dr. Yaikul Wardi LC MA sebagai pemateri utama yang didampingi oleh Dr. Ijatul Rasuli MED yang turut memberikan pemaparan mengenai pentingnya peran tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak di tengah berbagai tantangan jam. Dalam paparannya pendengar, Dr. Yaikul Puadi menekankan bahwa keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tak hanya ditentukan oleh sekolah, tapi juga oleh pola asuh yang penuh kasih sayang, keteladanan, serta menanamkan nilai-nilai keimanan sejak dini. Sementara itu pendengar, Dr. Ijatul Rusuli mengajak para orang tua anak untuk membangun komunikasi yang hangat kepada anak, memahami kebutuhan emosional mereka, serta menciptakan suasana rumah yang aman, nyaman sebagai fondasi terbentuknya karakter yang kuat. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara orang tua dan sekolah agar proses pendidikan berjalan secara berkesinambungan. Kegiatan berlangsung dengan antusias, para peserta tidak hanya mengikuti sesi penyampaian materi saja, tetapi juga terlibat dalam diskusi interaktif dan sesi tanya-jawab mengenai berbagai persoalan pengasuhan yang sering dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan Perenting Akbar ini, SD Islamic Karakter berharap para orang tua memperoleh bekal pengetahuan dan motivasi untuk menerapkan pola asuh yang berlandaskan cinta, iman, dan lain-lain. Dan demikian mendengar, pendidikan di rumah dapat berjalan selaras dengan pembelajaran di sekolah dalam mencetak generasi berakhlak mulia, berprestasi, dan siap menghadapi masa depan.

0: suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: FYI for Yay Info. Angketin belanjaan aku.
2: Apaan nih?
1: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
2: Mau disimpan di mana?
1: Itu di dapur sana, pantry.
2: Oke deh. Sini aja ya.
1: Jangan di situ, nanti disemutin.
2: Loh, emangnya kenapa?
1: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
2: Mana di sini enggak ada semut? Gimana sih?
1: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
2: Oh, iya.
1: Tuh, dia baris-baris udah nyampe ke sini.
2: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
1: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
2: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
1: Kenapa?
2: Bis bau.
1: FYI for Yay Info.

Pendengar di mana pun Anda berada, kami ucapkan kembali selamat pagi pendengar. Semoga pagi hari ini menjadi awal yang penuh semangat, kesehatan, dan keberkahan. Dan pendengar, untuk masyarakat Tanogayo yang luar biasa, semoga mentari pagi hari ini membawa harapan baru dan energi yang positif untuk menjalani aktivitas di hari ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih yang sudah menjadikan RRD Rimba Raya sebagai teman setia mengawali hari pendengar. Nah, baiklah pendengar, masih kami putarkan lagu-lagu berikut ini. Dan nantinya masih kami sampaikan juga informasi yang bisa kami bawakan di RRD Pro 1 Rimba Raya.

0: FOYA Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa mau gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan Plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lo ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lo gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lo pake.
0: FYI, FOYA Info.

Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum cek fakta yang nanti kami sampaikan pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, berikut informasi yang bisa kami bawakan ke ruang dengar Anda. Kali ini mengenai IHSG diperkirakan melemah, diketahui penyebabnya. Pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG diperkirakan melemah dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau BI hari ini. Pada akhir pekan kemarin, IHSG ditutup turun tajam 1,88% ke level 6.156. Sementara itu, pendengar, pagi hari ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan mundurnya Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, dari jabatannya. Pengunduran dari Peri tersebut karena alasan pribadi. Untuk selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior. Sentimen pasar hari ini masih akan dipengaruhi perkembangan konflik Timur Tengah dan tarif baru impor yang dikenakan Amerika Serikat. Namun, hanya beberapa jam tarif tersebut diberlakukan, sudah mendapatkan gugatan hukum dari dua usaha kecil, ujar Tim Pratacho. Gubernur juga akan mencermati pertemuan The Fed dan data ekonomi Amerika Serikat. Di antaranya data pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tahun 2026 dan data indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE. Di dalam negeri, investor akan mencermati laporan keuangan sentimen triwulan 2 serta aksi korporasi mereka, selain juga mencermati perkembangan geopolitik dan data ekonomi global.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, kami sampaikan informasi cek fakta ke rumah lingkar Anda di pagi hari ini. Sudah pada pukul 9 waktu Indonesia Bukit Barat. Informasinya mengenai rumah rakyat Jawa Barat dibangun kalian adalah hoax. Beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim rumah rakyat di Jawa Barat dibangun oleh Deddy Mulyadi atau KDM. Disebutkan juga rumah rakyat tersebut memiliki cicilan hanya Rp600.000 tanpa BI cek dan mencantumkan nomor 0817741888 sebagai call center. Faktanya berdasarkan hasil penelusuran terhadap unggahan tersebut ditemukan beberapa fakta, yaitu video memang diperlihatkan kawasan diduga merupakan hunian warisan bangsa. Namun, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebut proyek hunian warisan bangsa merupakan rumah KDM. Hunian warisan bangsa merupakan proyek perumahan yang dipasarkan oleh pengembang dan memiliki situs resmi sendiri. Pada April tahun 2026, proyek tersebut memang diresmikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tetapi peresmian tidak berarti proyek tersebut merupakan program pribadi atau program resmi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nomor telepon yang dicantumkan pada caption pun berbeda dengan kota resmi. Hunian Warisan Bangsa, situs resmi Hunian Warisan Bangsa mempublikasikan kontak resmi di 08131009090 serta alamat email resmi. Klaim tanpa BI cek juga tak temukan pada informasi resmi yang dipublikasikan oleh pengembang. Kami sudah sampaikan informasi di cek fakta. Anda bisa nantikan cek fakta berikutnya di frekuensi 10,1 MHz.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo RRI, program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhan kamu maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya. Halo RRI hadir untuk mendapatkan jawaban dan solusi dari pihak berkompeten.
1: Dengar di mana pun Anda berada, kami ucapkan kembali ke ruang lingkar Anda yang masih setia ataupun yang bergabung bersama kami, selamat pagi. Dan kami ucapkan juga ke ruang lingkar Anda yang mungkin sedang bekerja, bersekolah, berkebun atau memulai usaha, semoga segala aktivitas hari ini berjalan dengan lancar. Udara pagi yang sejuk ini adalah dukungan pendengar, mari kita awali dengan hati yang bersyukur dan pikiran yang positif. Dengan saya sendiri penontara yang hadir kurang lingkar Anda seperti biasa di hari Senin ini selama 1 jam ke depan hingga di pukul 10 waktu Indonesia bagaimana di Halo RRI. Di Halo RRI Anda bisa dukung keluhan mengenai fasilitas yang Anda keluhkan, fasilitas pemerintah ataupun pelayanan yang lambat ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pemerintah di sekitar Benda Meriah dan sekitarnya, bisa Anda keluhkan dan Anda bisa chat aja di nomor WhatsApp kami di nomor 0853-8179-3206 atau bisa juga kasih ngerti ataupun saran mengenai pelayanan yang kami berikan selama ini ke ruang lingkar Anda. Bisa juga mungkin Anda mengeluh dengan penyampaian yang kami berikan, bisa chat aja pendengar, kami akan bacakan di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan sertakan juga nama dan alamatnya biar kami tabung ulasan Anda. Nah baiklah pendengar dimanapun Anda berada di Halo RRI, seperti biasa untuk mengawali jumpa kita di pagi menjelang siang ini, beberapa lagu-lagu berikut kami putarkan ke ruang lingkar Anda dan sembari menunggu juga kebersamaan pendengar yang mungkin adukan keluhan ataupun saran dan kritik mungkin pendengar mau keluhkan, kami akan tunggu kebersamaan pendengar. Dan pendengar, kami ucapkan selamat menikmati lagu-lagu yang kami putarkan di pagi hari ini.

Ikat Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaan.

Pendengar di mana pun Anda berada, hari ini kami masih hadir ke rumah dengar Anda dengan saya sendiri juga pada menara yang masih kami temani rumah dengar Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia, dan kami masih menunggu kabar sama pendengar. Bagi yang mau dukung keluhan ataupun mau sekedar saran dan kritik mengenai pelayanan yang kami berikan, bisa pendengar chat aja di WhatsApp kami. Kami akan bacakan di nomor 0853-8179-3206. Silakan mendengar, jangan lama-lama untuk mengutarakan pendapat Anda, karena untuk hal ini sendiri hadir selama satu jaman saja. Kebersamaan kita nggak terasa, kebersamaan kita semakin menipis juga pendengar, terasa tinggal 39 menit lagi. Jadi pendengar, di mana pun Anda berada, kami bisa menunggu kabar sama pendengar. Bagi yang mau ada dukungan keluar ataupun saran dan kritik, tinggal cerita aja pendengar di nomor WhatsApp yang kami sebutkan tadi. Dan pendengar, di mana pun Anda berada, lagu-lagu berikut kami putarkan kembali ke rumah dengar Anda. Sebenarnya kita menunggu juga ada dukungan keluhan yang masuk di Halo Erdi. Ya,

Hidup di wilayah perbukitan membuat masyarakat suku Gayo larut dalam budaya memelihara kuda. Mereka memanfaatkan jasa kuda sebagai alat transportasi manusia, hasil alam, dan mengolah sawah. Sekaligus juga sebagai simbol harga diri dan gengsi dalam wujud pacuan kuda. Perlombaan pacu kuda ini sudah digelar sekitar tahun 1850 yang dilakukan oleh muda-mudi Gayo sebelum atau seusai panen padi atau luah berumur sebagai pesta rakyat dan tontonan bagi warga. Di masa sekarang, pacu kuda tradisional Gayo ini digelar dua kali dalam setahun, yaitu pada saat perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan hari ulang tahun Kota Takengon. Dengan menampilkan keterampilan joki cilik, kebanggaan daerah masing-masing. Kuda telah menjadi simbol harga diri, gengsi, persahabatan, dan penyatu kerukunan bagi masyarakat Gayo.

Tari Saman merupakan tarian yang terkenal baik tingkat nasional maupun internasional. Tarian yang dikembangkan oleh Syekh Saman ini aslinya berasal dari dataran tinggi Tanah Gayo. Tarian ini banyak membuat orang terpukau dengan gerakannya dan dulunya merupakan salah satu media untuk penyampaian pesan dakwah.

Pendengar di mana pun Anda berada, sekali lagi kami ingatkan kronikan Anda bagi yang mau adukan keluhan ataupun saran dan kritik. Cepat-cepatlah dalam mengadukan keluhan pendengar karena Halo Erodi waktunya sangatlah terbatas. Kebersamaan kita hari ini pendengar tersisa tinggal 23 menit lagi. Jadi pendengar, semakin lama semakin menipis waktu kita di Halo Erodi. Jadi pendengar, bagi yang mau adukan keluhan ataupun poster anda kritik, silakan mendengar, kami akan bacakan dan sertakan juga nama dan alamatnya biar kami tampung ulasan pendengar. Dan baiklah pendengar, dimanapun anda berada, bagi yang sedang dalam perjalanan, semoga selalu berhati-hati, mematuhi aturan lalu lintas dan selamat sampai ke tujuan. Dan untuk pendengar juga yang sedang menikmati secangkir kopi gayo hangat, semoga pagi ini terasa semakin istimewa. Dan semoga juga pendengar udara segar Tanu Gayo ini membawa inspirasi dan semangat baru untuk menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Dan pendengar, lagu berikut kami putarkan ke ruang dengar Anda. Kita sembari menunggu juga seperti biasa adukan keluhan yang masuk di Halo Erodi.

Pakaian adat perkawinan Gayo biasanya disebut dengan kerawang Gayo yang mengetengahkan kekayaan teknik sulaman benang berwarna putih, merah, kuning, dan hijau. Aman Maya adalah sebutan untuk pakaian pria, sementara Inen Mayam merupakan sebutan untuk pakaian wanita.

0: Live Foyer Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
1: Wah, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan fon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya. FYI, Foyer Info.

Pendengar dimanapun Anda berada, hal ini sedikit lagi mau berakhir pendengar. Jadi bagi pendengar yang bawa dukungan keluhan di hal ini, kami mohon maaf pendengar karena waktunya tidak memungkinkan lagi. Anda bisa ikuti hal ini di hari Jumat karena hal ini di Pro 1 di Rimbaraya hadir setiap Senin dan Jumat di pukul yang sama. Ya, dimulai pada pukul 9 hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Bukit Barat. Dan pendengar, kebersamaan kita juga sudah mau selesai. Kami izin pamit undur diri untuk kebersamaan kita di edisi hari ini di tanggal 27 Juli tahun 2026. Dan pendengar, di mana Anda berada, berikutnya nanti ada rekan siar kami Bu Inga Semen yang hadir untuk kebersamaan pendengar. Yang nantinya hadir pada pukul 10 hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Bukit Barat. Terima kasih kembali dan saya Pandu Nara pamit undur diri dari luar negara Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

0: AI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
2: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
4: Baik, Bu.
3: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
4: Ini udah, Bu, udah panas minyaknya.
3: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
4: Udah juga, Bu, udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
3: Ya, tuangkan santannya, toh.
4: Oh, udah juga. Apa lagi, Bu?
3: Kalau sudah, kasih salam.
5: Selamat pagi menjelang siang.
3: Lola Dala.
0: Intermezzo. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang. khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya Mas, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu, penuh semangat dan tetap setia bersama kami di RRI Rimba Raya 90,1 FM yang mengudara untuk Indonesia. Dan saya Asman, senang sekali bisa hadir menemani aktivitas Anda selama 1 jam ke depan dalam program Pengaruh Utamaan Gender, tentunya dengan sajian lagu-lagu rock cover Indonesia terbaik yang akan mengiringi pagi Anda tentunya. Tema kita hari ini pendengar adalah kesetaraan gender kunci membangun generasi yang berkualitas. Pendengar, Pengaruh Utamaan Gender bukan berarti membedakan siapa yang lebih hebat antara laki-laki dan juga perempuan ya. Sebaliknya, ini merupakan upaya agar setiap orang memperoleh kesempatan, kemudian akses, partisipasi dan juga manfaat yang setara dalam pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan juga potensinya. Pendengar, pendekatan ini diterapkan dalam perencanaan, kemudian pelaksanaan, hingga juga evaluasi berbagai kebijakan dan juga program pembangunan. Pendengar, keluarga merupakan tempat pertama menanamkan nilai kesetaraan ya. Anak laki-laki maupun perempuan perlu diberikan kesempatan yang sama untuk belajar, bermimpi, mengembangkan bakatnya, hingga berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Ketika kesempatan itu diberikan secara adil, kita sedang membangun generasi yang lebih percaya diri, saling menghargai, dan mampu bekerja sama demi kemajuan bangsa. Dan pendengar, masih ada anggapan bahwa Pengaruh Utamaan Gender hanya berbicara tentang perempuan. Padahal sebenarnya Pengaruh Utamaan Gender adalah strategi ya, strategi pembangunan yang memastikan kebijakan dan juga program memberi manfaat yang setara bagi perempuan maupun laki-laki, sehingga tidak ada lagi kelompok-kelompok ya atau kelompok masyarakat yang tertinggal. Dan mendengar, mari kita mulai dari hal sederhana ya. Yang pertama itu menghargai pendapat setiap anggota keluarga contohnya ya. Kemudian yang kedua, berbagi tanggung jawab di rumah. Ketiga, memberikan kesempatan belajar yang sama kepada anak kita. Dan selanjutnya memberikan menghindari stereotip berdasarkan jenis kelamin ya. Artinya tidak membeda-bedakan, karena masyarakat yang saling menghargai itu akan menjadi masyarakat yang lebih maju. Dan pendengar, sekarang kita lanjut kembali dua lagu rock cover yang akan terus menemani Anda di kesempatan pagi hari ini.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sah, ikut aku yuk.
3: Kemana?
2: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
3: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
3: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
3: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
2: Iya.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
6: For Yay Info. Hap, satu, dua,
7: tiga. Dari tempat. Dari di tempat.
6: Udah, capek. Berhenti.
8: Cukup kayaknya ya.
6: Udah, ah, capek. Minum ini nih.
8: Oke. Thank you.
6: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
8: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
6: Enak gak?
8: Enak banget.
6: Seger gak?
8: Seger banget.
6: Yes, mantap.
8: Ini namanya minuman apa sih?
6: Itu minuman bersoda.
8: Oh,
6: iya.
8: Bersoda.
6: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
8: Dari mana ya asalnya ya?
6: Nah, mau tahu sejarahnya?
8: Boleh.
6: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
8: Begitu ya?
3: Oh,
8: iya. Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
3: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
8: Oke deh.
3: Ya. Satu. Ya. Dua, ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
9: FYI for yay info.
10: Intermezzo.
11: Cep, pedagang apa yang enggak bisa ditawar?
12: Apaan, Cep?
11: Tukang roti.
12: Loh,
11: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi enggak bisa ditawar.
10: Intermezzo.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi dan masih dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bandar Meriah. Pendengar dimanapun Anda berada, di lingkungan kerja, sekolah maupun organisasi masyarakat, setiap orang memiliki kesempatan untuk berprestasi yang dinilai adalah kemampuan, integritas dan juga semangat berkarya, bukan jenis kelaminnya pendengar ya. Dan dengan menghormati perbedaan dan memberikan kesempatan yang adil, kita ikut menciptakan lingkungan yang produktif, harmonis, dan juga inklusif. Saatnya menikmati kembali pendengar rangkaian lagu-lagu rockcover yang akan terus menemani Anda hingga nanti. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang Toshiba dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: lihat itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih, nih, nih, nih, nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah, ayo balikin. Mana, mana, mana, mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara, dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik.
6: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita ikuti dulu dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.
7: China Open 2026. Tim Nasional Voli Putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris meraih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima.
5: Indonesia, kita seyogianya mengerti.
7: Salam olahraga. Ini sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Zafira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026, menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim, menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk 5 kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit percaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawinata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persebaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persebaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Persija, Radovan Pankov, yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat membobol gawang Persebaya melalui Dennis Kolinger pada penghujung pertandingan, namun gol tersebut dianulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Bagi pelatih Persebaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija, Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan ketua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persebaya.
3: Seperti kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan yang sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya Persebaya sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya kita, pemain kita ya sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi Persebaya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain Persija.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persebaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di Grup B Piala Presiden 2026, sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya, Persebaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti tadi kan perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sambal Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga kedua hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Yang pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semua secara umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun, skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah receive, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Redel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sebenarnya sedih karena kekalahan di Indonesia. Cuma, ya itu dia benar. Karena maksimal aku tahu semua maksimal sudah, terus turnamen kan. Habis itu, buat kita pelatih harus dicobain perbaiki itu. Cuma itu diperbaiki. Kita harus di-main terus biar kita semua puas emosi itu biar kita semua rasanya seperti itu harus kita sepanjang terus, harus kita paksain biar kita
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CV Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTI DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLTI. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Miska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Jangan kemana-mana dan pendengar, untuk saja masih dengar rangkaian lagu rock cover yang akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.
1: Orang asing mengira dirinya tidak memahami...

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: FYI for Yay Info.
4: Pulpen pink gua kemarin mana?
5: Tuh, di atas meja, cari aja.
4: Mana sih?
5: Ah, biar itu aja gak bisa.
4: Gak ada.
5: Nih.
4: Itu kan bukan pink.
5: Oh, bukan ya?
4: Bukan.
5: Ini sumpit ya?
4: Balikin pulpen gue.
5: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
6: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
5: Aduh, gak ada, gimana dong?
4: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
5: Lah, itu.
4: Apa?
5: Yang dipakai sumpit buat makannya ayam sama Dani.
3: FYI for Yay Info.
7: Intermezzo.
2: Chef.
8: Apa Nona?
2: Beta pung tebakan buat Ale.
8: Apa itu?
2: Benda apa? Kalau hitam dong bilang bersih, kalau putih dong bilang kotor.
8: Apa ya?
2: Apa coba?
8: Papan tulis.
7: Intermezzo.
9: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
10: Halo Indonesia. Perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
9: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih ada ke 15 menit lagi kebersamaan kita di siang hari ini dalam program Redlong siang ini. Dan pendengar, bagi Anda dimanapun berada, selamat siang mengucapkan dan selamat beraktivitas. Dan masih di RRI Rimbaraya 90,1 FM.

0: Pace, sapi arisan dulu eh.
1: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
0: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kau sembarang saja.
1: Walah.
2: Intermezzo.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya.

0: bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensor dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya baik pendengar dimanapun anda berada, demikian kebersamaan kita dalam program Redelung siang ini. Dan pendengar, selanjutnya tepat pukul 12 nanti hingga pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dalam program musik tradisional budaya dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayu ke ruang negara anda. Selamat siang dari Jalan Betul Nangkapaya Gajah, Simpang 3 Redelung.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
4: besok.
5: Mbak-mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
4: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya? Intermezzo.
6: FYI for yay info.
7: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
8: Tuh, di atas meja, cari aja.
7: Mana sih?
8: Ah,
9: biar itu aja gak bisa.
7: Gak ada.
9: Nih.
7: Itu kan bukan pink.
9: Oh, bukan ya?
7: Bukan.
9: Ini sumpit ya.
7: Balikin pulpen gue.
9: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
7: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
9: Aduh, gak ada, gimana dong?
7: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
9: Lah, itu.
7: Apa?
9: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
6: FYI for yay info.
10: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
11: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
10: Kilau Pancasila,

Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita nantikan kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Delung Bromo dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Mentul Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Redelung.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Baik mendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti kemandang ajan sholat zuhur untuk wilayah Redlu Muda Meriah dan sekitarnya. Selanjutnya mendengar kita ikuti dulu ke Berseluni bersama Ere Takingan. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Mentul Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Redlu.

0: Kita nanti nak kabar Serloni, menyawah ni kabar Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jelen Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengan menyawahan ke Berseluni terlu Senin 27 Juli 2026. Biak sedera ini ke Berseluni selengkapi kami sawahan. Pemerintah Kabupaten Gai Luas mengusulkan masa transisi darurat tahap kedua I lanyutan mian inarunan mian waktu selama tulu ulen ku Arab ni.
2: Pemerintah Kabupaten Gai Luas mengusulkan masa transisi darurat tahap kedua inarunan waktu selama tulu ulen ku Arab ni. Usulan noai sepakati wan rapat evaluasi orang Porkopimda. BWN SKPK marimu pertimbangan kondisi ilapangan si inilai gerilan siap mayuku tahap rehabilitasi, rekonstruksi atau rehab rekon. Wakil Bupati Gayo Luas Maliki menyalahan proses pemulihan sektor pertanian infrastruktur orang pemenuhan kebutuhan dasar ni masyarakat tengah ibuatan nilani sehingga perlu dukungan lanjutan. Menuruti ike status berubah ku tahap rehab rekon, sejumlah program bantuan agu jaminan hidup atau jado, dana tunggu hunian atau DTH, orang bantuan transisi leni berpotensi itedohan. Wakil Ketua DPRK Gayo Luas Pahmi Sahab Muniro pemerintah tetap memprioritaskan penanganan di wilayah si kerusakan ini paling ngolok, terutama kawasan pemukiman tetumpun memerlukan perhatian khusus pasca bencana. Mahyani Ari RRI Takengan menyawahni keber Serloni.
1: Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Marlina Muzakir memakati kekanak ni kuna kati nguk melestarinan permainan tradisional kati warisan ini, warisan endatu ni tetap terjaga.
2: Ketua TPPKK Aceh Marlina Muzakir memakati kekanak ni kuna katinguk melestarin permainan tradisional kati warisan idatun terjaga. Ini isawahne selang mane waktu menghadiri puncak peringatan lo anak nasional tun 2026 ialah malaman parkir Stadion Harapan Bangsa Lung Raya. Permainan tradisional ni kenai mainan secara berkelompok, rum macam-macam gerakan. Ini olok jeroh kin mujaga kebugaran ni kekanak ni, memupuk semangat kompetisi, mujaga kekompakan, rum menjunjung tinggi sportivitas. Isinte ni bot forum anak kota Banda Aceh menjadianan pepian jenis permainan tradisional, mulai yari dencong, engrang ulo, engrang brok, selok kayu, ular tangga, lumpet tali, rum permainan we puter. Selenoya bot juga menyediakan batang kayu harapan. Jep kekanak si munulis menempelan harapan i kayua mudemu bingkisan menarik. Mahyani Ari RRI Takengan menyawah ni keber Serloni.
1: Dinas Pangan Aceh urum pemerintah Aceh Tengah munaran pangan murah ilapangan Musara Alun.
3: Dinas Pangan Aceh dan Pemerintah Aceh Tengah menaranan pangan murah di lapangan Musara Alun, Kabid Distribusi dan Cadangan Makanan Disperindak Aceh Yuni Saputri menyawahan GMP ini kin muneken angka inflasi daerah. Pemerintah menyediakan 1.000 paket sembako, per paket terdiri dari oros premium 5 kilo, gula 2 kilo, minyak goreng 2 liter, dan tenaruh serapapan. Per paket sembako dijual Rp160.000. Wakil Bupati Aceh Tengah Mohsin Hasan berharap GPM ini pas membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Wakil Bupati Mohsin berharap GPM ini pas iaran rutin pemerintah Aceh I Aceh Tengah. Lisa Dana, RRI Takengan, menyawahni ke Berseluni.
1: Biak sedera ngekami sawahan ngekita pengi ke Berseluni RRI Takengan inantinan ke Berseluni jeplu jam 1 ruhul waktu Indonesia Barat. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap sudere, benmari kita pengenan kabar seruni produksi RRI Takengen. Jangan lupa program kabar seruni.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita bergabung dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0853-8179-3206. Untuk mengawali kebersamaan kita, hadir dari Paul Gayu ke ruang dengar Anda.

0: KPI, Foyer Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya?
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
3: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah. Ayo balikin, mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI, Foyer Info.
4: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
5: Males, Bu. Hujan terus soalnya.
4: Terus kalau sebulan hujannya gimana, Cup?
5: Yang pasti bakalan banjir, Bu.
4: Intermezzo.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering. Ditambah tiupan angin yang kencang, upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers. Tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
8: Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.
9: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
10: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
9: Kilau Pancasila.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

Ya itulah tadi pendengar Rodo Kempling, lagu requestan Bang Sopian yang ada di Genting Gerbang pendengar ya. Dan untuk Anda dimanapun berada, bagi yang ingin bergabung, kami nantikan terus kebersamaannya di 0853-8179-3206 dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan kebersamaan kita masih panjang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: FYI for yay info. Satu, dua, tiga.
3: Dari tempat. Dari di tempat.
2: Udah, capek. Berhenti.
4: Cukup kayaknya ya.
2: Udah, capek. Minum ini nih.
4: Oke. Thank you.
2: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
4: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
2: Enak gak?
5: enak banget.
2: Seger gak?
5: Seger banget.
2: Yes, mantap.
5: Ini namanya minuman apa sih?
2: Itu minuman bersoda.
5: Oh,
2: iya.
5: Bersoda.
2: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
5: Dari mana ya asalnya ya?
2: Nah, mau tahu sejarahnya?
5: Boleh.
2: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drink lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
5: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
2: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
5: Oke deh.
2: Ya.
5: Satu.
2: Ya.
5: Dua,
2: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
6: FYI for yay info.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya.

0: melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku. Aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Ingat, stunting bukan sekedar tubuh pendek. Ini adalah gangguan tumbuh kembang yang bisa mempengaruhi kecerdasan dan masa depan anak. Penyebabnya bisa karena kurang gizi, sanitasi buruk, dan pola asuh yang kurang tepat. Yuk, cegah stunting sejak dini dengan gizi seimbang, ASI eksklusif, dan kebersihan lingkungan. Bersama kita ciptakan generasi tanpa stunting.
1: Intermezzo.
2: Cep,
1: ada tebakan lagi.
3: Tebakan aja si Nona ini, kapan kelarnya sih?
1: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
3: Apa ya?
1: Apa?
3: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
1: Dok Acin jawabannya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, baik pendengar, masih dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dan masih kami nantikan atensi dan kebersamaan Anda. Ya, pendengar, kami nampikan di 0853 8179 3206. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di 90,1 FM.

0: kaget. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
2: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
3: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
4: Kilau Pancasila.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers. Tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
8: Intermezzo. Papa, Pak, barusan Mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, Pak. Beneran murah deh, Pak. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pak, Mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pak. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener loh, Pak.
9: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
8: Itu loh, Pak, toko di depan rumah kita itu loh.
9: Mama ini, itu laundry, Ma.
8: Hah, laundry toh. Intermezzo.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Asik gak tuh main drumnya gue?
1: Hebat, lancar banget. Voice rovelnya ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk kettle soup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya, ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.

Masih terus jawab, selamat siang menjelang sore pendengar dimanapun Anda berada. Sudah 31 menit berlalu dari pukul 14 menuju pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih dengarkan lagu-lagu dangdut pilihan Anda tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Intermezzo.
1: Papa, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, senang nggak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: FYI for Yay Info.
1: Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
5: Yang benar. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
1: Seru tahu.
5: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
1: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
5: Jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
1: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
5: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
1: Ayo.
5: Tapi gendong.
0: FYI, for yay info.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan sirih undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat sirih pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang, lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita edisi hari ini 27 Juli 2026. Saya yang bertugas Yasman mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah kata baik dalam penyampaian tadi. Pendengar, kita jumpa kembali lain kesempatan dalam program dan jam yang sama tentunya. Dan saya yang bertugas Yasman mohon pamit. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: c'est son Gogna.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat sore sahabat RRI. Apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tetap setia bersama kami RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Informasi, edukasi, hiburan dan sekaligus berkat bangsa. Senang sekali pendengar, saya Bang Cibro dapat kembali temani Anda dalam dialog interaktif sore hari ini. Pada kesempatan kali ini pendengar, kita mengangkat tema yang sangat menarik sekaligus dekat dengan kehidupan masyarakat, khususnya para petani di Kabupaten Bandar Meriah, yaitu analisa dan budidaya coklat di Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bandar Meriah. Sahabat RRI, selain dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi Arabica berkualitas di dunia, Kabupaten Bandar Meriah juga memiliki potensi besar dalam mengembangkan komoditas kakao atau coklat dengan kondisi geografis dataran tinggi serta dukungan sumber daya alam yang baik. Budidaya kakao berpeluang menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat apabila dikelola dengan teknik budidaya yang tepat. Untuk membahasnya pendengar lebih mendalam, kita sudah bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Cut Putri Nur Laila Ilakandis SP selaku penyuluh pertanian BPP Tenge Besi, Kecamatan Gajah Putih. Oke, baik, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat sore. Halo.
2: Waalaikumsalam, selamat sore.
1: Selamat sore, apa kabar nih Cut?
2: Alhamdulillah, kabar baik Bang.
1: Alhamdulillah, terima kasih ya sudah meluangkan waktu bersama RRI Rimba Raya sore hari ini ya.
2: Iya,
1: okay.
2: Alhamdulillah, terima kasih juga atas undangannya.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih Cut. Sebagai pertanyaan pembuka nih, bagaimana Cut melihat perkembangan budidaya kakao di Kecamatan Gajah Putih dalam beberapa tahun terakhir ini?
2: Alhamdulillah, khususnya untuk 2-3 tahun kebelakangan ini prospek kakao sangat baik.
1: Iya.
2: Baik dari tingkat harga, perhatian dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, juga peneliti dari luar. Khususnya kita kakao untuk Bandar Meriah.
1: Iya.
2: Cita rasanya khas.
1: Oke, punya cita rasa yang khas ya. Kemudian apa lagi nih alasannya, Cut?
2: Alasannya topografinya sangat cocok untuk perkembangan kakao.
1: Iya.
2: Karena kita kan kalau di bagian khususnya dari kota Kabupaten Bandar Meriah, sebelah kiri jalan, selain kopi robusta, petani juga menanam kakao.
1: Oke.
2: Okay. Juga tanaman-tanaman lainnya seperti durian, pinang. Prospeknya lebih cerah di kakao, karena kakao 3 hari sekali bisa panen.
1: Iya.
2: Yeah. Setelah dia berbuah. Jadi harga pun lumayan sudah kalau untuk saat ini kisaran sekitar 55.000 per kilo.
1: Okay.
2: Bahkan di awal tahun ada sampai 100-an lebih.
1: Oke, okay, iya. Okay, baik, kalau kita melihat posisi di Kabupaten Bandar Meriah, Cot ya, apakah daerah Gajah Putih itu saja yang merupakan tempat di mana potensi untuk kakao ditanam itu terlihat lebih sukses dibandingkan daerah lain?
2: Kalau untuk Kabupaten Bandar Meriah, khususnya ada 2 kecamatan yang prospek untuk tanaman kakao itu sangat baik untuk dikembangkan. Salah satunya Kecamatan Timang Gajah, selain Gajah Putih.
1: Oke, baik. Berarti 2 kecamatan ya. Kalau secara iklim, Cut, apa yang membedakan nih tempat yang ditanami kakao atau coklat ini dengan tempat-tempat yang lain yang mungkin tidak cocok ya apabila ditanami dengan potensi tanaman kakao ini?
2: Ya, benar. Iklim dia kalau ketinggian tempat kurang sekitar di bawah 800 dpl.
1: Iya.
2: Di bawah 800, habis itu kesuburan tanahnya.
1: Iya.
2: Ibaratnya kesuburan tanahnya itu sangat menentukan kualitas kakao.
1: Oke, sangat berpengaruh ya terhadap kualitas produksi kakao itu sendiri ya. Oke, baik kalau kalau berbicara tentang varietas, Cut, untuk varietas kakao yang paling banyak dibudidayakan oleh petani di Kecamatan Gajah Putih apa saja, Cut?
2: Varietas kakao untuk saat ini yang dibudidayakan sama petani kita masih memakai varietas lokal. Masih memakai varietas lokal kan. Dalam 2 tahun ini ada varietas yang dibudidayakan juga, tapi belum berkembang pesat.
1: Oke. Okay.
2: Karena harga. Karena harga tidak terjangkau oleh petani. Jadi yang sering di sini digunakan adalah kualitas yang kulit warna hijau. Kualitasnya Forastero.
1: Forastero ya.
2: Warna hijau ketika kuning, ketika masak kuning. Kalau varietas lokalnya Trinitario itu kulitnya warna merah.
1: Kalau secara keunggulan, Cut, kenapa varietas yang disebutkan tadi itu ya mungkin menjadi alasan apa saja keunggulan-keunggulan dari varietas lokal sehingga sampai saat ini masih dipertahankan dalam istilahnya masih dipertahankan untuk ditanami ya untuk varietas lokal ini, apa saja keunggulannya, Cut?
2: Nah, contohnya ini seperti yang saya bilang tadi, yang warna hijau, kalau udah masak kuning itu, varietas Criollo. Dia mempunyai kulit tipis. Jadi kalau dia kulitnya tipis, otomatis buahnya penuh. Padat gitu kan. Daripada nanti kulitnya yang tebal, isinya sedikit.
1: Itu
2: dia ininya. Satunya itu.
1: Baik, kalau ada pendengar kita nih, Cut, yang ingin memulai daripada budidaya kakao, mungkin bisa diceritakan mulai dari pemilihan bibit, kemudian penanaman hingga pemeliharaannya seperti apa?
2: Maksudnya budidayanya gitu, Bang?
1: Iya, betul. Budidayanya mungkin dari mulai pemilihan bibit atau persiapan daripada lahan dulu, gitu kan. Kemudian pemilihan bibit, kemudian penanaman itu sendiri, hingga pemeliharaannya seperti apa, Cut? Mungkin secara singkat bisa disampaikan untuk pendengar kita, mungkin yang ingin ya membudidayakan daripada tanaman kakao ini sendiri.
2: Jadi tentang kakao ini, jarak tanam idealnya 4x4 meter. Kenapa kita pilih di Kabupaten Bundar Meriah 4x4? Karena kita topografinya masih dingin.
1: Iya.
2: Suhunya masih dingin gitu kan. Jadi jarak tanamnya direnggangkan agar cahaya cukup. Habis itu dia butuh naungan walaupun jarang-jarang. Karena masih kecil, kalau tanaman baru ditanam itu butuh naungan seperti batang petik, petik air dan yang lainnya, petik air atau sejenis lantoro gitu, Bang ya. Jadi itu bisa menggunakan bibit kakao lebih kurang 625 sampai 700 batang per hektar dengan jarak tanam 4x4.
1: Kemudian untuk
2: kakao ini jadi kalau dari biji dia akan berbuah di 4 tahun. Kalau dia dari sambung kutu atau sambung tempel, dia akan berbuah di atas umur 1 tahun setengah.
1: Lebih cepat ya. Baik, kemudian untuk pemilihan bibit yang sehat sendiri seperti apa, Cut?
2: Bibit yang sehat kita dapatkan kalau dari biji, ini yang dari biji, kita pilih buah yang tidak ada bekas sengatan binatang seperti kada OPT-OPT itu kan. Kita pilih buahnya yang sehat, yang mulus, waktu kita kupas, kita jangan ambil buah yang dekat pangkal tangkai atau yang ujung, jadi ambil buah yang di tengah. Seperti kita mengambil bibit pada tanam 4 buah cabai.
1: Iya.
2: Ya, kita ambil yang di tengah. Jadi itu yang kita sampaikan. Nanti kan ada prosesnya lagi, Bang.
1: Iya, betul.
2: Sayangnya lagi gitu kan. Jadi pemilihan bibitnya seperti itu. Tapi kalau sambung tentel, jadi kan dalam tentel itu kita cari batang yang sehat.
1: Iya.
2: Batang yang sehat, tidak berkerak dia. Pokoknya batang sehat lah. Jadi kita ambil tunas entrisnya pada batang yang sehat pula yang kita kira-kirakan itu tanaman unggul di kebun kita.
1: Oke. Baik, Cut, kalau saat ini ya para pendengar kita ingin menanam langsung tanaman kakao ini sendiri, ada nggak dijual di sekitar tempat kita ini untuk tanaman-tanaman yang mungkin bisa dipromosikan nih dari BPP Tengah Besi untuk tanaman bibit coklat yang siap ditanam?
2: Ada.
1: Di daerah mana, Cut?
2: Ada, maksudnya daerah Dikul.
1: Iya. Ada di sana penyediaan bibit sendiri ya untuk tanaman kakao ya?
2: Iya, ada.
1: Okay.
2: Tapi kalau misalnya kita ini, kita juga ada kerjasama dengan istilah bisa kita bilang guru besar masalah kakao sama Pak Mahdi. Bapak itu ada di Aceh Utara.
1: Iya.
2: Beliau menyediakan bibit unggul kakao berbagai macam jenis.
1: Berbagai macam
2: varietas.
1: Iya. Dan tentunya tidak menjadi kesulitan lagi ya untuk petani kita yang ingin menanam kakao bisa langsung menghubungi Pak Mahdi ya. Oke, baik.
2: Itu bukan cuma dari biji, tapi ada juga yang diokulasi atau sambung.
1: Iya. Ini yang cepat berbuah tadi ya, sekitar 1,5 tahun sudah bisa berbuah ya.
2: Oke, baik.
1: Kalau penyakit sendiri nih, Cut. Kalau beberapa tahun lalu kita mengingat ya bahwa tanaman coklat ini sangat rentan dengan penyakit. Kalau penyakit-penyakit yang berbahaya yang sering menyerang tanaman kakao, ini mungkin bisa diceritakan kepada pendengar kita, Cut.
2: Itu penyakit yang sering menyerang tanaman kakao selain TBKO, kena antrak atau layu fusarium pada buah kakao. Kita masih kecil. Atau ketika dia menjelang dewasa buahnya mau besar, layu fusarium, itu yang sering terkena serangan. Jadi kita sering melakukan pemangkasan agar sinar matahari cukup, gitu kan. Habis itu sanitasi lahan itu harus dijaga untuk mengurangi kelembapan.
1: Iya. Oke. Itu caranya ya.
2: Kita pakai fungisida.
1: Oh iya, oke. Baik.
2: Penyemprotan fungisida juga dibutuhkan, Pak.
1: Iya. Oke, kemudian
2: mengurangi jamur.
1: Gitu ya, fungisida ya untuk jamur-jamur di tanaman kakao ya.
2: Perlu tentunya fungisida.
1: Oke. Baik, Cut, kalau pemupukan sendiri ya, apakah memiliki pengaruh terhadap produktivitas kakao? Jenis pupuk apa yang dianjurkan kepada para petani kita nih?
2: Petani kita dalam 2 tahun ini sudah memakai NPK Pelangi. NPK Pelangi itu khusus untuk tanaman kakao dan itu subsidi.
1: Iya.
2: Jadi kenapa dianjurkan memakai NPK? Karena kan di dalam NPK ini sudah mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium secara seimbang dan mendukung pertumbuhan daun serta bunga dan buah. Jadi kalau udah memakai NPK, kita harapkan bunga kakao itu jadi buah. Jadi tidak banyak yang rontok kan itu.
1: Oke. Itu fungsi daripada penggunaan pupuk NPK ya.
2: Selain urea. Urea juga dibutuhkan tapi tidak dalam jumlah banyak. Jadi butuhkan sedikit tapi harus ada.
1: Ada lagi, Cut, apakah hanya kedua jenis pupuk ini aja yang digunakan oleh para petani kakao kita?
2: Dianjurkan juga memakai pupuk organik seperti pupuk kandang, karena pupuk kandang ini bisa memperbaiki struktur tanah dan menjaga kesuburan jangka panjang.
1: Oke.
2: Okay. Nah, karena kan pupuk kimia ini kan bisa merusak merusak hara yang ada di dalam tanah. Jadi dibantu sama pupuk organik.
1: Oke. Ada tujuan tertentu ya dengan pemakaian pupuk organik tentunya ya.
2: Betul, baik.
1: Kalau kita melihat peluang nih untuk pengembangan produk olahan kakao di Kabupaten Banda Meriah agar mampu meningkatkan pendapatan petani, sampai saat ini ada tidak, Cut? Apakah petani hanya menjual bijinya saja, atau menjual tepungnya saja, atau menjual produk olahan dari kakao itu sendiri?
2: Untuk saat ini petani kita yang ada di Banda Meriah, setahu saya masih menjual biji saja. Karena kita kan masih terbatas luas lahan, jadi kalau kita buka pabrik pengolahan, stok bijinya tidak cukup. Itu dia.
1: Oke.
2: Jadi sekarang kan sedang pengembangan. Pengembangan luasan tanaman kakao.
1: Oke, baik. Kemudian kita melihat nih secara peran penyuluh pertanian dalam mendampingi petani kakao di Kecamatan Gajah Putih nih, Cut, seperti apa? Mungkin pengalaman ya bisa disampaikan untuk para pendengar kita sore hari ini.
2: Sebenarnya dalam beberapa tahun ini petani kakao kita merasa jadi di anak tirikan gitu kan,
1: merasa
2: perhatian gitu. Jadi yang menurut saya pantau tanaman kakaonya sudah tua, tidak pernah ada lagi di di regenerasi tanaman baru gitu kan. Karena kenapa? Katanya hama. Kalau buahnya tumbuh di bawah dimakan babi, yang di atas dimakan tupai. Habis itu produksi buah juga berkurang karena tadi kita bilang ada terkena fusarium ya, jamur. Jadi mereka udah patah semangat untuk merawat tanaman kakao. Jadi untuk saat ini kami dalam 2 tahun ini termasuk NGO ya kemarin ke kita juga untuk menangani masalah kakao, karena prospek kakao ini sangat cerah. Bukan saja nasional tapi internasional. Jadi kita mungkin nanti bisa ada 2 produk unggulan untuk Banda Meriah, kopi gayo dan kakao gayo.
1: Luar biasa ya. Ke pertanyaan terakhir nih, Cut, sebagai seorang penyuluh pertanian ya, apa harapan terhadap generasi muda nih agar tertarik mengembangkan sektor pertanian khususnya budidaya kakao atau coklat?
2: Mungkin secara umumnya aja dulu.
1: Boleh silahkan.
2: Generasi muda kita jangan takut pegang cangkul dan parang. Karena kehidupan kita itu karena cangkul dan parang kita bisa hidup. Gitu ya. Jadi kenapa bisa saya bilang karena cangkul dan parang? Kita masih makan nasi, karena kan kita masih makan nasi. Jadi ngolah tanah itu pakai cangkul. Besi, patal-patalnya pakai parang gitu kan. Jadi itu jangan takut, karena generasi muda sekarang banyak yang menghindar mereka dari untuk main kotor, main tanah gitu kan, seperti mencangkul. Jadi saya harapkan mari generasi muda, khususnya generasi muda Banda Meriah, ilmu pertanian itu penting walaupun kita bukan sekolah di pertanian. Karena gini lagi bang, sedikit kita ada baru-baru ini ada mantan ini ya, kemarin tuh dia di BP Tengah Besi anak bakti. Tapi sekarang dia sudah bergerak dengan tim yang dari kakao, pelestari kakao. Dia masih muda, masih perempuan lagi. Jadi keluar masuk kebun kakao, kerjasama juga dengan BP, karena dia ada istilahnya ada komunikasi dengan BP dan Dinas Pertanian di bidang perkebunan, khususnya untuk tanaman kakao. Namanya Pak Dalena. Dia anak apa ini? Kampung Meriah Jaya Digul.
1: Itu
2: untuk penggerak kita. Jadi sebagai kebun contoh saat ini, kebun Pak Jupendi.
1: Pak Pendi di Meriah Jaya. Di Meriah Jaya.
2: Iya, Pak Jupendi.
1: Dan tentunya ini keberadaannya sangat inspiratif, Cut, ya. Ini anak perempuan begitu kan, sudah bisa menjadikan apa inspirasi untuk kita semuanya, untuk Anda semua pendengar yang ingin berkunjung ya ke kebun kakao percontohan yang menjadi menjadi bagian daripada pengetahuan Anda dalam nanti membudidayakan kakao tentunya untuk kedepannya ya.
2: Ya, betul.
1: Kalau
2: maksudnya pingin alamat yang lengkap, nanti bisa hubungin posnya ya.
1: Iya.
2: Nanti bisa saya berikan nomor Pak Juten sama hostnya gitu.
1: Oke, baik. Terakhir nih Cut, untuk pesan ya pesan dan motivasi nih dari seorang penyuluh pertanian bagi petani kakao di Kabupaten Banda Meriah. Ya, meskipun tadi banyak sekali kendala, banyak sekali tantangan, banyak sekali rintangan terutama daripada hama dan penyakit ya. Agar mereka tetap semangat nih meningkatkan kualitas hasil panen mereka nih. Seperti apa? Pesan dan motivasinya nih kepada mereka?
2: Pesan saya jangan pantang menyerah. Karena kan semua kehidupan itu punya cobaan.
1: Iya, betul.
2: Tapi kan peluang untuk di kakao itu masa depannya cerah.
1: Oke, iya.
2: Kesan saya, pokoknya kakao itu mantap lah ke depannya.
1: Amin. Oke.
2: Palingan dia sama kopi.
1: Oh iya, bisa menjadi pengganti kopi nantinya. Atau dua komoditas ini yang perlu kita tingkatkan ke depannya, Cut, ya?
2: Iya. Karena kakao 3 hari sekali sudah bisa panen, Bang.
1: Oh iya. Betul.
2: Kalau
1: betul,
2: kopi
1: betul.
2: Tunggu 15 hari.
1: Oh, lebih cepat berarti ya?
2: Oke, baik
1: pendengar, tak terasa dialog kita sudah sampai di penghujung acara ya. Tentunya banyak sekali informasi yang telah kita peroleh mengenai potensi teknik budidaya hingga peluang pengembangan kakao di Kecamatan Gajah Putih. Semoga perbincangan ini dapat menjadi tambahan wawasan sekaligus motivasi bagi para petani untuk terus meningkatkan kualitas dan produktivitas daripada hasil pertanian. Oke, baik, kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber kita, penyuluh pertanian Cut Putri Nur Laila Ilakan DSP, penyuluh pertanian BPP Tengu Besi Kecamatan Gajah Putih, atas ilmunya, atas informasi yang telah dibagikan kepada sahabat RRI sore hari ini. Terima kasih pula kepada seluruh sahabat RRI yang telah mengikuti dialog ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat senantiasa memberikan manfaat kemajuan di sektor pertanian di Kabupaten Banda Meriah. Saya Bang Cibro, beserta seluruh kru yang bertugas sore hari ini, mengucapkan terima kasih. Terima kasih lagi kita ucapkan kepada Cut ya. Cut Putri, halo.
2: Iya.
1: Terima kasih banyak Cut untuk informasinya ya.
2: Iya, sama-sama.
1: Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita dapat berbincang kembali untuk tema-tema yang menarik lainnya ya.
2: Insya Allah, saya siap.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian dialog kita sore hari ini ya. Mudah-mudahan senantiasa memberikan manfaat dan tentunya sekaligus menjadi wawasan tambahan bagi kita untuk ilmu-ilmu yang kita hadirkan ya. Tetap bersama kami di RRI Rimba Raya.

Oke, okay, baik pendengar dimanapun ada berada, selamat sore ya sahabat RRI yang masih stay to GDA asli 90,1 MHz. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya, kelancaran rezeki dan semangat untuk menjalani aktivitas hingga penghujung hari nantinya. Pendengar, saya Bang Jebro kembali hadir temani waktu sore Anda dalam program Selamat Sore Benar Meriah. Hanya di SPRRI Rimba Raya 90,1 MHz radio yang selalu menghadirkan informasi, hiburan, edukasi, dan inspirasi untuk masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo. Untuk Anda pendengar yang saat ini berada di kawasan Radelong ya, Kecamatan Bandar juga, Kecamatan Bukit, Kecamatan Timang Gajah, Wih Pesam, Kecamatan Permata, Kecamatan Mesidah, dan juga Kecamatan Siah Utama. Serta tak ketinggalan juga Kecamatan Gajah Putih, Kecamatan Pintu Rimba Gayo, dan Kecamatan Benar Kalipah. Hingga di Kabupaten Cetengah dan sekitarnya ya. Terima kasih telah menjadikan RRI Rimba Raya sebagai teman beraktivitas Anda sore hari ini. Oke, baik pendengar, tema kebersamaan kita sore hari ini adalah menjaga semangat berkarya dan tetap bersyukur dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Sore hari pendengar menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi apa yang telah kita lakukan sejak pagi. Apapun hasilnya, jangan lupa untuk tetap bersyukur karena setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan memberikan pelajaran yang berharga dan terbaik untuk kita semuanya. Oke, baik, dua buah lagu sudah kami siapkan untuk Anda. Mudah-mudahan Anda suka ya. Lagu yang sempat viral di medsos TikTok. Nah, kita hadirkan kembali untuk Anda dari karya Tasya Kamila dengan temanya Say No, Say No, Say No.

Siapkah Anda saat bencana datang? Waktu untuk menyelamatkan diri seringkali menjadi sangat terbatas. Karena itu, setiap keluarga perlu memiliki tas siaga bencana. Tas siaga bencana adalah tas yang telah dipersiapkan sebelumnya dan berisi kebutuhan darurat seperti dokumen penting, air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, pakaian secukupnya, hingga alat komunikasi dan pengisi daya cadangan. Perlengkapan ini sangat penting untuk membantu Anda dan keluarga bertahan selama 72 jam pertama setelah bencana terjadi, saat bantuan mungkin belum sepenuhnya akan tiba. Simpan tas di tempat yang mudah dijangkau dan pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui lokasinya. Ingat, bencana bisa datang kapan saja, tetapi kesiapsiagaan dapat menyelamatkan nyawa. Siapkan tas siaga bencana mulai hari ini. Pesan ini dipersembahkan untuk meningkatkan budaya sadar bencana dan keselamatan bersama. Saudara pendengar, pernahkah Anda mendengar istilah materi pagi? Materi pagi adalah fenomena langka di dunia hewan ketika induk membiarkan tubuhnya dimakan oleh anak-anaknya sendiri sebagai sumber makanan pertama. Nama ini berasal dari kata materi yang berarti ibu dan pagi yang berarti makan. Fenomena luar biasa ini ditemukan pada beberapa jenis hewan tak bertulang belakang seperti laba-laba, kutu telinga, dan kalajengking semut. Meski terdengar ekstrim, perilaku ini merupakan bentuk pengorbanan tertinggi dari seekor induk demi kelangsungan hidup keturunannya. Melalui materi pagi, anak-anak memperoleh nutrisi penting untuk tumbuh lebih cepat, mempercepat pergantian kulit, serta mengurangi risiko saling memangsa antar saudara ketika makanan di alam sangat terbatas. Alam selalu menyimpan kisah-kisah menakjubkan yang mengajarkan arti pengorbanan dan keberlangsungan hidup. Tetap bersama kami untuk mengenal lebih banyak fenomena unik dari dunia ilmu pengetahuan. Menambah wawasan, membuka cakrawala hanya di Radio Kebanggaan Anda.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 13 menit lagi tak jelang, formasi 16 waktu Indonesia, bagian Barat. Oke, baik, satu buah informasi, segera kami gulirkan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya informasi ini kami masih kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, rapat paripurna DPR RI menyetujui penerimaan hibah alat peralatan pertahanan keamanan Alpalhankam dari luar negeri pada hari Selasa 21 Juli 2026 yang lalu. Persetujuan jadi syarat menjadi konstitusional sebelum hibah diterima oleh pemerintah. Salah satu hibah yang berupa kapal induk Giuseppe Garibaldi dari pemerintah Italia. Komisi 1 DPR menilai hibah tersebut memperkuat pertahanan nasional. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Budi Ziwandono mengatakan pihaknya telah membahas permohonan hibah tersebut pada tanggal 20 Juli. Komisi 1 DPR menyetujui penerimaan Alpalhankam dari luar negeri, ucap Budi dalam rapat paripurna tersebut. Persetujuan mengacu Undang-Undang Keuangan Negara yang mewajibkan persetujuan DPR. Seluruh fraksi di Komisi 1 menyatakan sepakat untuk menerima hibah tersebut. Kementerian Pertahanan mengusulkan hibah melalui surat tertanggal 7 Juli 2026. Pembahasan hibah melibatkan Kementerian Keuangan, Mabes TNI, dan seluruh staf, maksud kami seluruh kepala staf angkatan. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto menjelaskan, persetujuan hibah ini senilai 54 miliar 22 juta 426 ribu 6,67 euro. Hal ini mengacu pada surat Menteri Pertahanan nomor B-1845-M-7-2026 tertanggal 7 Juli 2026. Utut menegaskan pengadaan alutsista strategis tersebut harus dibarengi dengan berbagai kesiapan, diantaranya doktrin operasi, sumber daya manusia, serta penguatan industri pertahanan nasional. Meski menyetujui usulan pemerintah, Komisi 1 menilai pemanfaatan kapal induk harus didukung oleh doktrin operasional yang matang. Tujuannya agar mampu memperkuat sistem pertahanan secara optimal. Kapal hibah ini harus memberikan lesson learned bagi Kementerian Pertahanan, TNI, dan Industri Pertahanan Nasional, ucapnya. Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Taupanto mengapresiasi dukungan seluruh fraksi di Komisi 1 DPR RI. Ia memastikan pemerintah akan menindaklanjuti berbagai masukan DPR, terutama terkait anggaran, penyempurnaan doktrin, serta pelibatan industri pertahanan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Pemerintah juga menyatakan optimis untuk Giuseppe Garibaldi akan tiba sebelum hari ulang tahun ke-81 TNI. Rencana kedatangan kapal tersebut pada tanggal 20 September 2026, kata Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan, Marsda TNI Hendrikus Haris Haryanto. Oke, baik pendengar, demikian satu buah informasi untuk Anda ya, tentang hibah daripada kapal Giuseppe Garibaldi. Mudah-mudahan dapat memperkuat pertahanan dan keamanan ya untuk Indonesia sendiri. Baik, pendengar, masih kita lanjutkan untuk lagu-lagu berikutnya ya. Satu lagu yang pernah dipopulerkan oleh Roni Sianturi, kembali dari Sekel Ulang oleh Dearly Deep. Tentunya dengan berbagai penambahan ya, musik-musik dengan lirik yang masih sama, tentunya dengan pembawaan yang berbeda ya. Langsung kami hadirkan untuk Anda dari Dearly Deep, ini dia, Melangkah di Atas Awan.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, 3 menit lagi tak jelang formasi 16, lebih 5 menit waktu Indonesia bagian barat. Saatnya nanti kita akan kumandangkan azan asar untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya.

Oke, baik pendengar, sebelum kita tunaikan untuk kumandang azan wilayah dataran tinggi Tanah Gayo, especially Kabupaten Pademar ya. Seperti biasa, kita akan hadirkan untuk Anda selawat asikil. Dan tentunya ketika selawat asikil kita hadirkan saat-saat kumandang azan asar untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo sudah menunggu beberapa waktu lagi.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu.
2: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar,
2: "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?"
1: Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 34 menit sudah kita jelang dari formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore sahabat RRI di Marimba Raya, dimanapun Anda berada, apa kabarnya di sore hari ini ya? Semoga sore ini membawa kesejukan, kebahagiaan, dan semangat baru bagi kita semua yang beraktivitas di dataran tinggi Tanah Gayo. Dia mulai dari Kabupaten Bandar Meriah, Aceh Tengah, Gayo Luas, hingga seluruh wilayah yang setia atas jangkau siar bersama kami di 90,1 MHz. Pendengar edisi Senin ya, tanggal 27 Juli 2026. Edisi Senin bukan main ya. Saya Bang Jibro dengan senang hati kembali hadir temani perjalanan sore Anda tentunya. Oke, baik pendengar yang baru saja menunaikan sholat asar, kami ucapkan selamat beribadah. Semoga Allah Ta'ala menerima segala amal ibadah kita, melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah, memudahkan setiap urusan, serta menjadikan sore ini sebagai waktu yang penuh rahmat dan kebajikan tentunya. Bagi Anda yang masih berada di tempat kerja ya, di kebun kopi, di persawahan, di perjalanan pulang, ataupun yang sedang menikmati waktu bersama dengan keluarga tercinta, terima kasih sudah membeli SP Rimba Raya 90,1 MHz sebagai sahabat setia menemani sore Anda semuanya. Oke, baik pendengar, selama 30 menit ke depan ya, saya akan menghadirkan lagu-lagu pilihan yang asik didengar. Informasi-informasi yang menarik, serta sapaan khas hangat khas. Selamat sore, Bandar Maria. Jadi tetap bersama kami ya, karena sore ini akan semakin seru. Siapkan senyum-senyum terbaik Anda. Tetap semangat nyalin aktivitas, dan mari kita nikmati bersamaan bersama dengan SP Rimba Raya 90,1 MHz. Oke, baik, kita buka perjumpaan sore ini dengan dua buah lagu pilihan. Semoga menambah semangat dan menemani indahnya suasana sore di dataran tinggi Tanah Gayo. Ini dia untuk Anda.

0: Petani kopi Tanoh Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanoh Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanoh Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanoh Gayo.
1: Indonesia berdiri kokoh di atas keberagaman suku, budaya, juga agama. Pancasila menjadi pedoman untuk saling menghormati dan hidup secara berdampingan di dalam damai. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk memahami ajaran agama secara adil, seimbang, dan tentunya menjauhi sikap ekstrim. Mari jadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk mempererat persaudaraan. Bersama kita wujudkan Indonesia yang rukun, damai, dan menuju Indonesia emas.
2: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 13 menit lagi kita jelang formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya seperti biasa kita akan bergabung kembali dengan program 1 RRI Banda Aceh. Hadirkan informasi-informasi utama dan teraktual dari seluruh Korwil 17 Aceh. Oke, baik, sebelum itu pendengar dimanapun Anda berada, semoga sore ini selalu membawa ketenangan, kebahagiaan, dan semangat baru dalam menjalani berbagai aktivitas Anda tentunya. Pendengar, saatnya kita akan menikmati sebuah karya dari salah satu legenda musik Indonesia yang lagu-lagunya tetap hidup di hati para pencinta musik lintas generasi. Dengan aransemen yang khas dan lirik yang begitu menggoda. Berikut kami hadirkan Krisa lewat lagu yang berjudul Kala Cinta Menggoda. Untuk Anda yang sedang beristirahat dalam perjalanan pulang atau yang sedang berkumpul bersama dengan keluarga tercinta menikmati masa-masa quality time, kami ucapkan selamat sore ya. Dan tentunya kami ucapkan selamat menikmati alunan lagu dari sang legenda Krisa, Kala Cinta Menggoda, hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz, radio yang setia menemani setiap langkah Anda.

0: kestabilan harga beras tersebut agar tidak membebani keuangan masyarakat, dan proses jual beli di pasar bina usaha juga berjalan lancar. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah

0: Kemenkes benar meriah resmikan bantuan huni yang dibagi di program bas personil Polres Benar Meriah di Kampung Burnulung, Kecamatan Wipesam. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
1: Kapolres Benar Meriah KBP Susanto meresmikan menyerah satu unit bantuan layak huni yang dibangun melalui program bas personil Polres Benar Meriah kepada seorang petani warga Kampung Telong, Kecamatan Wipesam, Kabupaten Setempat. Dalam Kapolres tersebut merupakan wujud kepedulian dan semangat gotong royong besar Polres Benar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tinggal yang
2: penyerahan rumah layak huni yang bersumber dari basis personel Polres Benar Meriah. Kemudian dengan adanya pembangunan rumah ini, semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Rodiah dan keluarga.
1: Sementara itu, Reje Kampung Burni Telong menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Kapolres Benar Meriah beserta seluruh jajaran atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat di wilayahnya.
3: Kami sangat berterima kasih atas kinerja daripada Bapak Kapolres beserta jajaran telah memberikan perhatian santunan kepada salah satu masyarakat kami di Burni Telong. Kami mengucapkan Pak banyak-banyak terima kasih Pak.
1: Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatangan prasasti rumah layak huni oleh Kapolres Benar, penyerahan bantuan kunci rumah secara simbolis kepada penerima, pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya tersebut, serta peninjauan langsung ke bagian untuk memastikan bangunan telah siap dan layak ditempati. Kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata komitmen Polres Benar Meriah dalam memperkuat kepedulian sosial dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat sejalan dengan semangat Polri yang presisi dan humanis. Bambang Syaputra, Erlita Kengon, melaporkan.
0: Kontes durian 2 Aceh Tenggara jadi langkah awal lahirkan varietas durian unggulan daerah. Selanjutnya dilaporkan Muhammad Sarusi.
4: Pemerintah Aceh Tenggara menggelar kontes durian pusatkan dengan pemuda Kutaca Nikmat. Kegiatan ini strategi pemerintah daerah promosi potensi durian lokal. Festival ini juga diarahkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat sektor agrowisata, membuka peluang investasi sekaligus melahirkan varietas durian unggulan yang menjadi identitas Aceh Tenggara. Bupati Cerdak Festival Durian akan menjadi agenda tahunan pemerintah daerah sebagai sarana promosi kekayaan sumber daya alam daerah.
5: Bayangkan kalian kami. Hari ini yakinlah kenapa kita menghadirkan curi-curi di tingkat nasional dan curi-curi di tingkat internasional. Artinya pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara berkomitmen akan menjadikan durian menjadi produk unggulan Kabupaten Aceh Tenggara. Untuk itu kami menginstruksikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara agar segera melakukan identifikasi, karakterisasi dan pendataan terhadap seluruh durian unggulan Kabupaten Aceh Tenggara.
4: Kepala Dinas Pertanian Aceh Tenggara risikan peserta dalam kontes ini diikuti dari 15 kecamatan. Durian diperlombakan berasal dari hasil budidaya petani lokal. Muhammad Santi Arita Kingon melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Melabuh dan Takengon. Kami Anda menuju 0 km Indonesia away. Pergerakan harga bahan pokok di Kota Sabang masih cenderung stabil hingga akhir Juli 2026. Penurunan harga bawang merah dan tomat mewarnai kondisi pasar, sementara komoditas lain masih dijual dengan harga normal. Selanjutnya dilaporkan Fritaria.
7: Harga kebutuhan pokok dan bumbu dapur di Kota Sabang masih relatif stabil pada akhir Juli 2026. Sejumlah komoditas bahkan mengalami penurunan harga, meski telur dan bawang putih tercatat mengalami kenaikan. Pedagang

0: Pedagang Bahan Pokok di Kota Sabang Zainal mengatakan, sebagian besar kebutuhan pokok belum mengalami perubahan harga. Menurutnya, beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung masih dijual dengan harga normal di tingkat pedagang.
1: Enggak naik beras, merah 2.40, beras nuri juga 2.40, minyak 2.2, kilo 16, 2.4, 1 liter. Terpaksa ya enggak naik, terima ya, berita itu. Seminggu, sekarang enggak tinggi, kadang itu. Kadang kami kasih barang orang itu, orang ambil, bayar itu.
0: Selain harga yang relatif stabil, Zainal menyebut telur menjadi komoditas yang mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. Ia juga mengaku daya beli masyarakat saat ini masih cenderung menurun, sehingga jumlah pembeli tidak seramai biasanya. Sementara itu, pedagang bumbu dapur di Pasar Kota Sabang Mariana menjelaskan harga bawang merah dan tomat kini mengalami penurunan. Sementara itu, harga cabai merah bertahan di angka Rp42.000 per kilogram, dan bawang putih justru mengalami kenaikan tipis.
2: Murah lagi turun, bawang pun lagi turun. Bulan muda agak lumayan, kalau sekarang udah akhir-akhir bulan ini udah agak kurang orang belanja. Ada satu-satu gitu kan. Kalau bulan muda tuh 5 kilo 2 hari gitu. 5 kilo 2 hari. Kalau bawang 10 kilo 3 hari, 4 hari gitu. Pendaki pesan ambil sama toke. Mangen ambil.
0: Mariana menambahkan, pasokan bumbu dapur dari Banda Aceh hingga saat ini masih berjalan lancar sehingga kebutuhan pedagang tetap terpenuhi. Namun aktivitas belanja masyarakat biasanya lebih ramai pada awal bulan, sedangkan memasuki akhir bulan jumlah pembeli cenderung menurun. Diah Novritaria melaporkan.
3: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrahman Singkili. Dan angka pengangguran, Pemko Sepuluh Salam resmi membuka pelatihan vokasi nasional guna mencetak tenaga kerja lokal yang kompeten dan berdaya saing. Selengkapnya dilaporkan Prianto.
4: Pemerintah Kota Sepuluh Salam menggelar pelatihan vokasi nasional dalam menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Rangkaian pelatihan teknis itu diselenggarakan di UPTD BLK Kota Sepuluh Salam yang mencakup berbagai bidang keahlian sesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Program rutin pemerintah daerah itu dirancang sebagai langkah nyata untuk mencetak tenaga kerja lokal yang memiliki daya saing tinggi pasar kerja. Dalam porsinya, program pelatihan vokasi difokuskan untuk menjembatani antara kebutuhan industri dan keterampilan para pencari kerja lokal. Penguasaan kombinasi antara hard skill dan soft skill menjadi fokus utama agar para lulusan kelak tidak sekedar menjadi penonton di daerah Kota Sepuluh Salam. Sekda Kota Sepuluh Salam Asro Asani menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menghadirkan pelatihan nasional. Langkah yang diambil itu untuk memastikan setiap peserta dibekali kompetisi real yang diakui secara luas oleh dunia usaha dan industri. Selama masa pelatihan, para peserta mendapat bimbingan intensif dari para instruktur berpengalaman demi menjaga standar-standar kelulusan yang maksimal. Demikian, Juprianto melaporkan.
3: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 24 menit sudah kita jelang dari formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Apa kabar sahabat RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala, diberikan kesehatan, kemudian rezeki dan semangat menjalani aktivitas di penghujung sore hari ini. Mendengar edisi Senin bukan main ya, Senin 27 Juli 2026. Kembali menjadi waktu yang tepat untuk melepaskan penat bersama kami di program Sore Ceria. Tentunya hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Radio yang menemani dan menginspirasi masyarakat dataran tinggi Tanogayo dan sekitarnya. Oke, baik, saya Bang Cibro dengan senang hati akan temani perjalanan sore Anda hingga menjelang petang. Seperti biasa, kami sudah siapkan rangkaian pilihan lagu-lagu terbaik dari dataran tinggi Tanogayo yang tentunya syarat dengan makna, budaya, dan kerinduan akan kampung halaman. Oke, baik, untuk Anda yang masih berada di kebun kopi ya, di kantor, dalam perjalanan pulang, di rumah bersama keluarga, atau yang sedang menikmati secangkir kopi Gayo yang hangat, tetaplah bersama kami ya. Mari jadikan sore ini menjadi warna atau lebih berwarna dengan alunan musik daerah yang menjadi kebanggaan kita bersama. Satu lagu dari vokalnya ya, Damora, dengan tajuknya berjudul ya Moneter, sudah sama-sama kita dengarkan dan sudah berlalu dari ruang dengar kita semuanya. Untuk Anda yang ingin bergabung silahkan ya, dengan senang hati di 0853-8179-3206. Tentunya untuk pilihan lagu-lagu terbaik dataran tinggi Tanogayo bisa di request atau mungkin kirim salam-salam ya, boleh sekali sore hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bacakan dan tentunya kita hadirkan untuk lagu-lagu permintaannya. Baik, untuk lagu mendatang, satu kemasan ya dari Ervan Cehkol, kembali kita hadirkan sore hari ini dengan tajuknya Bahagia Geure Bertanya. Untuk Anda semuanya selamat sore ya, salam kompak terus, salam sehat terus, salam semangat terus, jangan lupa bahagia.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Sahabat RRI, masyarakat Gayo memiliki satu tradisi syarat makna menjelang pernikahan yang disebut dengan tradisi berguru. Dalam proses ini, calon pengantin menerima nasihat terakhir dari orang tua, tokoh agama, dan masyarakat. Mereka duduk secara khidmat, mendengarkan petuah tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berguru bukan sekedar seremoni adat, tetapi juga pengingat pentingnya nilai agama dan adat. Di momen penuh haru ini, calon pengantin meminta maaf dan restu kepada orang tua, keluarga, serta masyarakat sebagai bekal untuk menapaki kehidupan baru. Tradisi ini biasanya ditutup dengan doa, selawat, dan tepung tawar, simbol harapan agar rumah tangga pengantin selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi berguru bukan hanya warisan budaya, tetapi juga menjadi ajang penguat iman, pengikat kasih sayang, dan bekal moral bagi calon pasangan pengantin.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 33 menit ya sudah kita lintasi dari formasi 17 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih dalam program ya sore ceria, hadirkan lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo hanya bersama SPRRI Rimba Raya yang dipancar luaskan dari Jalan Bontol Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah. Oke, baik pendengar, terkadang hidup ini memang terasa serba salah. Mau berbuat baik, ada saja yang menilai kurang. Diam diang dibilang tidak peduli, bergerak justru mengundang berbagai komentar. Nah pendengar, inilah gambaran yang diangkat dalam lagu berikut. Sebuah lagu yang dibalut dengan lirik penuh sindiran, humor sekaligus curahan hati yang paling dalam. Kalau kata orang, dikasih bantuan ada yang bilang salah, tidak dikasih bantuan juga dipertanyakan. Naik mobil mewah jadi pembicaraan, naik kendaraan sederhana pun tetap saja ada komentar. Memang hidup tak akan pernah lepas dari beragam penilaian dari orang lain. Namun pada akhirnya yang terpenting adalah tetap berbuat baik dan menjalani hidup dengan ikhlas dan tulus. Oke, baik pendengar, sore ini di program Sore Ceria Rimba Raya 90,1 MHz kita hadirkan kembali lagu yang menjadi salah satu lagu favorit Bunda Hana di kawasan Simpang 4 Bandara ya. Ini dia abang kita dengan judul Serba Salah. Selamat menikmati hanya di RRI Rimba Raya.

0: Sahabat pendengar, pernahkah Anda melihat kabut tebal di pagi hari? Kabut adalah fenomena alam berupa kumpulan titik-titik air kecil yang melayang di udara dekat permukaan bumi. Kondisi ini dapat mengurangi jarak pandang hingga kurang dari 1 km. Kabut biasanya terjadi saat udara lembab dan suhu menurun, terutama setelah hujan atau pada dini hari hingga pagi hari. Prosesnya terjadi karena uap air di udara mengalami pendinginan, lalu berubah menjadi butiran air kecil yang berkumpul membentuk kabut. Ada beberapa jenis kabut, seperti kabut radiasi di pagi hari, kabut adveksi akibat pergerakan udara lembab, kabut lembah di daerah dataran rendah, hingga kabut asap yang bercampur dengan polusi udara. Namun, sahabat, kabut juga memiliki dampak yang perlu diwaspadai. Jarak pandang terbatas bisa membahayakan perjalanan, baik di jalan raya maupun transportasi lainnya. Selain itu, udara yang dingin dan lembab juga dapat mempengaruhi kesehatan, terutama jika kabut bercampur dengan polusi udara. Pesan penting untuk Anda, saat kabut tebal, kurangi kecepatan berkendara, nyalakan lampu, dan tetap berhati-hati di perjalanan. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca, karena keselamatan Anda adalah hal yang utama.
1: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Oke, baik pendengar, 10 menit lagi kita jelang formasi 18 saya waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih dalam program Sore Ceria bersama dengan RRI Rimba Raya. Oke, baik pendengar, untuk lagu mendatang ya. Kasih sayang seorang ayah seringkali tak banyak diucapkan dengan kata-kata. Namun setiap tetes keringat, setiap langkah perjuangan, dan setiap doa yang dipanjatkan menjadi bukti cinta yang begitu besar bagi keluarganya. Seorang ayah adalah sosok pelindung, tempat bersandar saat hidup terasa berat, sekaligus sebagai sumber semangat dan sumber kebahagiaan bagi anak-anaknya. Meski terkadang hadir dengan sikap yang tegas dan sederhana, kasih seorang ayah selalu membekas sepanjang hayat. Lagu yang akan kita hadirkan pendengar mengajak kita untuk mengenang dan menghargai sosok ayah yang menjadi peneduh dalam perjalanan hidup. Semoga melalui alunan musik ini kita semakin menyadari betapa berharganya kehadiran orang tua di ruang tengah-tengah keluarga. Baik pendengar, kita nikmati satu karya terbaik dari Sa'diyah berjudul Kayu Rubuh. Selamat mendengarkan, semoga lagu ini menyentuh hati dan menghadirkan kenangan indah tentang sosok ayah tercinta. Ini dia untuk Anda, Marky Mark. Hey, hey, hey, ayo kita simak.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita jelang informasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kami hadirkan untuk Anda cek fakta. Pendengar, beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2026. Informasi tersebut diunggah pada tanggal 21 Juli 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari liputan6.com. Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus juru bicara BKN Wisudo Putro Nugroho menegaskan, informasi resmi terkait seleksi CASN termasuk CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal resmi CASN. Ia juga menambahkan poster yang beredar juga menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan, mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tersebut. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah percaya terhadap poster, broadcast maupun tautan yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta melakukan verifikasi informasi selalu situs resmi BKN maupun portal ESCASN. Oke, baik pendengar, demikian cek fakta untuk Anda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Oke, baik pendengar, 5. Oke, baik pendengar, selamat sore untuk Anda sahabat RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Semoga sentiasa sehat, penuh keberkahan dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, amin. Alhamdulillah pendengar, kita dipertemukan kembali di penghujung hari dalam program Sore Ceria hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Radio yang hadir menemani masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo, khususnya Kabupaten Bener Meriah dan sekitarnya. Pendengar, menjelang senja, udara di pegunungan mulai terasa semakin sejuk. Aktivitas di kebun kopi perlahan usai. Kendaraan mulai kembali ke rumah masing-masing dan suasana kampung pun semakin tenang menyambut datangnya waktu maghrib. Tentunya seperti biasa pendengar, untuk mengiringi suasana yang penuh keteduhan ini, kami telah menyiapkan rangkaian lagu-lagu pilihan religi yang akan menemani hingga azan maghrib berkumandang. Dan semoga lantunan syair dan pesan-pesan kebaikan dalam setiap lagu dapat menenangkan hati, menguatkan iman dan menjadi pengingat untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Ilahi Rabbi. Oke, baik pendengar, 2 lagu secara berturut-turut kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Lagu pertama berjudul Satu Rindu, karya daripada Opik featuring bersama Amanda. Selanjutnya dari Ustadz Dery Sulaiman, Air Mata di Atas Sajadah. Oke, baik, ini dia 2 lagu, mudah-mudahan dapat menemani kebersamaan kita sore hari ini. Sebelum itu pendengar, satu buah telepon coba kita angkat ya. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam, selamat sore.
1: Selamat sore kembali, apa kabar Kak Amok?
2: Orang akhir-akhir ini tetap bahagia bang.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat-sehat, semangat-semangat
1: gitu. Mudah-mudahan kebahagiaan itu menular kepada kampung-kampung yang lain, kampung-kampung pendengar juga.
2: Mudah-mudahan
1: ya.
2: Mudah-mudahan di kampung Nabang Hopel Agunaya.
1: Amin, bahagia, amin. Semangat-semangat. Amin, ya Rabbal Alamin. Kuna kabar akangku, sehat kah?
2: Itu sehat bang.
1: Alhamdulillah. Kuna cuaca Yuni unik kah?
2: Yuni porak.
1: Porak berdetak ke porak mudeteng.
2: Porak hane.
1: Asal tiporakan. Asal tiporakan memang ga bo. Tengah guna ku kah?
2: Ini ku golek-golek rukung puni bang nanti ngajar maghrib.
1: Betul. Mang sebelum maghrib ni kena ni lagu-lagu kasidah kita pengi kagak?
2: kasidah ni
1: kau ini,
2: Bang?
1: Ha, kuna
2: ka? Kasidah ni kau ini.
1: Kasidah mi lagu gayo di sini mi nampi-nampi ko gerawara sawah-sawah kengon ga. Oh, ini pintu pintu berukup kita betama listrik berilang di sini mi. Gerara sahalan pe jambu ge.
2: Anu sini ngaku nanti nara marisim yang asar ni.
1: Oh, marisim yang asar.
2: Marisim yang asar ni nyukupuni anu gerke.
1: Betul.
2: Penyumirah nafsu sulah panah. Yeah.
1: No, ini macam mana nanan ni memang ge nanan nanan setia.
2: Wah, nanan ni peng melehoi.
1: Boh, mi jadi, jadi.
2: Orang ngarami wadahnya kayak kita ya.
1: Jemana nipi gerara? Ini anak nipi aralan gereka.
2: Anu ane, nye anu bang ane wakil.
1: Anak
2: kak? Sambung nyawa anak gini.
1: Sambung nyawa.
2: Sambung nyawa. Oya suku sapu kulu nipak ya.
1: Oh, betul. Tegera lipi sambung nyawa melitus nyawanya sambung. Mian ormoyan. Gereka.
2: Hara kita pakai nara kerpian sambungnya tahan nahe sambungnya mungkin di kerpian ngup nyambungnya.
1: Iya, oya ketuhan bebe ni gereli miwa gunoya kak. Maksudnya gunoya manfaat isu gerkah.
2: Kadang mungkin wako ini bang.
1: Agu-agu meli tegersah betaga sambungan mia nurmoyanu.
2: Nah bang saya kayak gara tegersah ingetin kak oya.
1: Nong kesuan one pot kak yu mahu arasidah pot piga.
2: Rara
1: lepat sabun gerek ke kegeru rum hana meli sabun.
2: Apa ini?
1: Nirwawan kedang ya woi. Kedik. Awan negeri sawah-sawah hilan
2: aduh.
1: Oh nampak iampong kak Caca ya jamur ratu ya boh.
2: Ah?
1: Yang nampak iampong Kak Caca ya hari jamu ratu ya gel ni liwat-liwat ku asir-asir.
2: Oh yang gi kurasa pini saya yang mana hana ngelagu itu ya. Kurana kemana
1: hana. Iya iya. Aku
2: ini kan ngemkunah mani bangga. Ini oh. Kita ngemkunah ini wana tinggi.
1: Gi oh wipi sehat-sehat di jamu ratu ga.
2: Salam manu Kak Caca boh. Semangat
1: Kak Caca. Langkah ini ku rasa jamur ngo arip kayu mitos Kak Caca nanti jamur ari atu dor.
2: Kering pe dompet Kak Caca ke. Semangat kan dirimu.
1: Betul. Irneman katan bak ku dok numaha betaga. Betul. Kayak ngoje mapi hana ditebel di dompet Kak Amoyo kenega.
2: Oh, ayo
1: pulin kertua
2: sakar dia.
1: Rupen, pulin lebih hewasan.
2: Kesihana ya, kena ATM. Wah, mula-mula ini
1: kena
2: ATM.
1: Tapi dia cuma,
2: oh ya.
1: Oh ya, kirim abang anu ni, abang bule ni hari anu, kena ke?
2: Oh, hari ini sebarang.
1: Oh, hari patah nangka.
2: Orang
1: wayan
2: anu kurui dari
1: bangun. Betul, orang kayak ada kaya-kaya bae waya ka euy. Heeh.
2: Inu aku gemerar mah waya bangli pe kurui.
1: Nu pisnati muga kurui begelemen.
2: Sanga bejamah han.
1: Jahat di kue.
2: Bohan. Anu ngarian ngeung si Udi bangui.
1: Oya,
2: oya
1: dor. Ci Udi dor. Sawah gerpi, jema seluruh alung sawah Ci Udi ini ku ngerwatun setengah gerara sawah-sawah. Kenang ngecekang pi wan kardusan nega gerpat bekesah.
2: Ya anu dan yang aneh u, di ruangan angkasa. Luar angkasa. Jadi kali melayang menyoni gerung selalu
1: tuh. Boh mi boh.
2: Indung anu dia lagu seger bangun.
1: Anak kak indung indung ke? Indung indung kepala lindung. Hana tak?
2: Mana si ben anu mana?
1: Hana.
2: Etek belang no.
1: Hana kak?
2: Etek belang.
1: Etek belang. Eh, ini lagu religi, woi. Hana. Bila Ijrail datang.
2: Ini mulonyo ya.
1: Oh, Hana.
2: jadi pengen tak julai ke bayangannya.
1: Lagu api, lagu anu enggak mengundang.
2: Anu mana?
1: Hana.
2: Hana kuna mana lagu ya?
1: Kuna. Juga lagunan belu.
2: Anu kuna dia. Apa apa kemarin lagunya?
1: Oh, ya ya ya ya. Aku berwilen.
2: Oh. Udah nomor gue 17 emang gresawan
1: seminggu. Kurang seminggu 17.
2: Aku minum koya lagi itu. Jadi tuh ini aku minum. Ngarai tikon ya. Ini sekarang tikon apa itu. Bang Bo ya puter cara Bang Bo.
1: Oh ya ke?
2: Oh nyanu cara.
1: Bila Israel. Boh, boh, boh, boh.
2: Ini ke sana, ke
1: sana. Boh.
2: Lanjutnya terserah abang, terserah.
1: Oke, siap.
2: Salam-salamnya kena abang di ngoyong nih bang.
1: Oke, siap.
2: Serta keluarga.
1: Amin ya Allah. Doa yang sama untuk kamu ya.
2: Semangat, semangat, semangat. Jangan lupa bahagia.
1: Oke, siap, siap,
2: lanjut
1: siap.
2: Lanjut perjuangan sampai selesai ya.
1: Oke, siap berjalan kamu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat ya. Oke, baik, pernah ada Kak Amoy dari seputaran Nasir-Nasir atas ya, sudah bergabung bersama kita di sore hari ini. Tentunya banyak semangat yang dihadirkan, banyak tawa juga dihadirkan. Mudah-mudahan sehat selalu ya untuk kita semuanya. Baik, penuhi permintaannya, kita hadirkan terus lagunya. Ini dia lagu Gayo, Ike Baru, Ike Aku, Ike Baru, Ike Aku. Ini dia untuk kita semua.

Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 35 menit sudah bergerak di perihal informasi 18 waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik pendengar, tentunya masih dalam program Sore Ceria ya, bersama dengan RRI Rimba Raya yang dipancar luaskan dari Jalan Montol Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banar Meriah.

Pendengar, ada kalanya rintik hujan membawa kita pada kenangan yang begitu dalam. Suara hujan yang perlahan turun seakan mengajak hati kembali mengingat kepada sosok yang penuh kasih, yang cintanya tak pernah putus oleh waktu, yaitu seorang ibu. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dari doa, kasih sayang, dan pengorbanannya lah kita belajar tentang arti kehidupan. Meski jarak memisahkan, bahkan jika beliau telah lebih dahulu berpulang, doa dan kerinduan kepada ibu akan selalu ada di dalam hati. Oke, baik pendengar, lagu berikut dibawakan dengan penuh penghayatan oleh Opik featuring dengan Amanda, sebuah lagu yang menggambarkan kerinduan mendalam kepada sosok ibu. Terutama saat hujan seolah menghadirkan kembali kenangan-kenangan indah bersama beliau. Mari kita resapi setiap bait liriknya, semoga menjadi pengingat untuk selalu menyayangi, menghormati, dan mendoakan sosok dia. Dan tentunya dimanapun beliau berada, inilah dia, Opik featuring Amanda dengan lagunya Satu Rindu untuk kita semuanya.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 48 menit sudah kita lalui dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, saat lagi kita akan tunaikan kumandang azan maghrib untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo, spesial di Kabupaten Bandar Meriah dan sekitarnya. Seperti biasa pendengar, sebelum azan kita kumandangkan, kita hadirkan dulu untuk Anda selawat asyikil. Tentunya setelah kita putarkan selawat asyikil, beberapa saat setelah itu kita akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Redelong dan sekitarnya. Untuk Anda tentunya dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih? Ya apa? Penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Ke depan, industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi minta menyiapkan apa sih ya apa penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita sehingga ya sama PT PAL nanti riset-riset kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga apa kebutuhan kita bisa dipenuhi dari sedang itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Denantara Roslan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
6: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia, diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
4: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Plus Negara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
7: Tentu kalau kita melihat
2: UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
7: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau sapa semesta tanpa mengurangi kualitas keamanan dan mutu produk.
2: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
7: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
8: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
7: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
9: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
10: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
9: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
11: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
9: Oke, kalau Pak Liu?
11: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
9: Direktur utamanya?
11: Pak Raymond Liu.
9: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
11: Iya.
10: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
12: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
9: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPI.
13: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu saya tidak pernah tanda tangan
9: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif saudara nggak pernah tanda tangan, tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPI ada.
10: Siap. Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI meluncurkan gerakan nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
14: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
15: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI hari ini meluncurkan kick-off gerakan nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOWANI pada 9 Agustus mendatang, KOWANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
14: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOWANI adalah satu nafas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
15: Selain tempe, KOWANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stantik, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOWANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
16: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOWANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan. Tempe.
15: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
17: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
18: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim, ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
17: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
19: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
17: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
20: Daerah-daerah yang rawan dropping air dan kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
21: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono, hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
20: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih kita siap. Di samping itu kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
21: Sementara itu Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
20: Belum ada bukan berarti tidak ada, iya. Tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK, BPBD, seperti biasanya seperti itu.
21: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
1: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
3: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit, diantaranya bersumber dari APBN. 5.000 unit dari APBD Provinsi dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun. Adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
22: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali. Demikian.
3: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT 27 RW 8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
1: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah. Memberi bantuan yang tepat, ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak, alhamdulillah.
3: Tristior ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
23: Baik, terima kasih jalan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu tentunya bisa kami sampaikan ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka yaitu di hari 3 hari yang lalu yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang maksud kami berarti mereka menjamu Singapura di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk ke di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor Nirabuli Timur Lukuti GRRI terus memudar untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

Di lereng pegunungan Aceh Tengah dan Benar Meriah, terbentang sebuah jalur tua yang menyimpan jejak perjalanan panjang masyarakat Gayo dan pesisir Aceh. Namanya Enang-Enang. Dalam bahasa Gayo, Enang berarti berhenti sejenak, beristirahat atau berteduh berabad-abad lamanya. Setiap musafir yang menempuh perjalanan dari pesisir menuju dataran tinggi Tanah Gayo menjadikan tempat ini sebagai persinggahan. Disinilah mereka melepaskan lelah sebelum kembali menembus hutan, mendaki gunung, dan menuruni lembah. Enang-Enang bukan sekedar jalan. Jalur ini menjadi urat nadi perdagangan masa lampau. Kopi, kemenyan, rempah, dan hasil hutan dari Tanah Gayo dibawa menuju ke pesisir. Sebaliknya, garam, kain, dan berbagai kebutuhan hidup diangkut ke pedalaman dataran tinggi Tanah Gayo. Tak hanya itu, para pemangku adat, utusan kerajaan, hingga pejuang pada masa penjajahan pernah melintasi jalur ini. Enang-Enang menjadi saksi perjalanan, perjuangan, dan ketahanan masyarakat Gayo dari masa ke masa. Meski jalan raya modern telah hadir, nilai yang terkandung di Enang-Enang tak pernah pudar. Jalur ini tetap menjadi simbol persaudaraan, gotong royong, dan kecintaan terhadap tanah leluhur. Saat longsor sempat memutus jalur ini selama berbulan-bulan, masyarakat adat Gayo membuktikan kepeduliannya. Dengan semangat kebersamaan, mereka membuka kembali jalur bersejarah tersebut dalam waktu yang singkat. Hari ini Enang-Enang berdiri sebagai pengingat bahwa warisan leluhur bukan hanya untuk dikenang, tetapi tetap untuk dijaga. Sebuah jalan yang tak sekadar menghubungkan wilayah, melainkan juga menghubungkan sejarah, budaya, dan jati diri masyarakat Gayo.

Saudara pendengar, pernahkah Anda mendengar istilah materi pagi? Materi pagi adalah fenomena langka di dunia hewan ketika induk membiarkan tubuhnya dimakan oleh anak-anaknya sendiri sebagai sumber makanan pertama. Nama ini berasal dari kata materi yang berarti ibu dan pagi yang berarti makan. Fenomena luar biasa ini ditemukan pada beberapa jenis hewan tak bertulang belakang seperti laba-laba, kutu telinga, dan kalajengking semut. Meski terdengar ekstrim, perilaku ini merupakan bentuk pengorbanan tertinggi dari seekor induk demi kelangsungan hidup keturunannya. Melalui materi pagi, anak-anak memperoleh nutrisi penting untuk tumbuh lebih cepat, mempercepat pergantian kulit, serta mengurangi risiko saling memangsa antar saudara ketika makanan di alam sangat terbatas. Alam selalu menyimpan kisah-kisah menakjubkan yang mengajarkan arti pengorbanan dan keberlangsungan hidup. Tetap bersama kami untuk mengenal lebih banyak fenomena unik dari dunia ilmu pengetahuan. Menambah wawasan, membuka cakrawala hanya di Radio Kebanggaan Anda.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini informasi waktu untuk Anda 33 menit sore kita jelang dari formasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, dan kesempatan kepada kita sehingga dapat kembali bersama dalam suasana malam yang penuh keberkahan. Salawat serta beriring salam senantiasa tercurah kepada baginda junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti beliau hingga akhir zaman. Kita berdoa pendengar, kita berada di barisan panjang yang sedang mengikuti beliau tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi baik pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, selamat datang kembali di Mimbar Agama Islam, sebuah ruang pembelajaran yang menghadirkan tausiah penuh hikmah untuk menambah keimanan, memperbaiki akhlak, dan menjadi bekal dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Edisi hari ini pendengar di Senin, bukan main ya, tanggal 27 Juli 2026, kita akan bersama menyimak kajian dari Ustadz Hanan Ataki dengan tema Perbaiki Dirimu, Maka Allah Akan Memperbaiki Hidupmu. Tema ini pendengar mengingatkan kita bahwa perubahan besar selalu berawal dari diri sendiri. Kita berusaha memperbaiki niat, memperkuat ibadah, menjaga lisan, memperbaiki akhlak, dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, maka dengan izinnya, jalan-jalan kebaikan akan senantiasa dibukakan. Ujian akan dihadapi dengan hati yang lebih tenang, dan setiap langkah kehidupan akan dipenuhi dengan keberkahan. Semoga tausiah yang akan kita dengarkan pendengar menjadi pengingat bahwa kita semuanya akan terus melakukan muhasabah, tak lelah untuk memperbaiki diri serta senantiasa berharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, baik pendengar, mari kita simak bersama Mimbar Agama Islam bersama dengan Ustadz Hanan Ataki hanya di SPR RI Rimba Raya 90,1 MHz. Selamat menyimak ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika orang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka manusia itu ada dua tipe. Ada manusia yang berkeluh kesah dengan ujian, ada manusia yang bersabar atas ujian. Dan orang yang bersabar ini juga bermacam-macam bentuknya. Ada yang sabar dengan pasrah, ada yang sabar justru dengan memperbaiki diri. Dia bersabar sambil memperbaiki dirinya, karena dia sadar tidak ada masalah yang menimpanya kecuali ada yang salah dalam dirinya. Tidak ada musibah yang menimpa dia kecuali ada sesuatu yang dia lakukan yang mungkin bukan kebaikan, yang mungkin dosa. Sehingga selain bersabar, sembari bersabar dia mencoba untuk mengevaluasi, memperbaiki diri. Dan ini adalah model orang yang sabar yang paling baik. Sedangkan yang mengeluh juga macam-macam. Ada yang mengeluhkan masalah, ada yang mencari kambing hitam, menyalahkan temannya. Kayak misalnya dia gak lulus satu mata kuliah atau nilainya jelek, dia nyalahin teman kos-kosannya gara-gara teman kos-kosannya ngajak dia main terus misalnya. Padahal itu kan pilihan ya, dia bisa menerima, bisa menolak. Bisa nyalahin mantannya, ini gara-gara saya diputusin, saya nilainya jadi jelek. Ya, salah juga sih. Nah, ini kan bentuk-bentuk keluhan nih. Ada yang menyalahkan, sampai tingkat keluhan yang paling parah itu menyalahkan takdir, menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa saya? Apa maunya engkau? Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, malam ini kita akan bahas angle orang yang ketika diuji oleh Allah bersabar, dan juga sambil bersabar dia mencoba untuk memperbaiki diri. Dan ini adalah cara yang paling baik dalam menyikapi suatu musibah atau masalah. Cara yang paling elegan dan cara yang paling bijak, cara yang paling disukai Allah, ketika kita mendapatkan masalah itu justru kita mencari tahu apa salah kita. Walaupun masalahnya bukan dengan keadaan, kalau menyalahkan keadaan kan susah. Masalahnya kadang dengan orang lain. Orang mencela kita, orang berkata-kata tidak baik kepada kita. Ya memang salah dia, tapi tidak akan menimpa ucapan itu kepada kita kecuali memang ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Ada sesuatu dosa yang pernah kita lakukan. Nah, ini namanya belajar bersabar sambil mengevaluasi diri. Bahasa fikihnya muhasabah diri. Menghitung-hitung apa kesalahan dalam diri kita. Kita akan bahas tentang ini, gimana caranya kita menghadapi masalah, menghadapi satu musibah, menghadapi satu kejadian yang tidak enak dengan sabar, tapi gak sekedar pasif, gak sekedar mengatakan inna lillah wa inna ilahi roji'un, gak hanya sekedar mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, gak hanya sekedar merasa ini adalah cara Allah untuk menaikkan derajat saya. Kadang kalau hanya kegeeran kayak gini nih, kita jadi gak pernah menjadi lebih baik. Kan ada orang ketika diuji oleh Allah, boleh sih merasa bahwa oh, ini cara Allah menaikkan derajat saya. Tapi kalau hanya kayak gini doang, rasa-rasanya kita terlalu kegeeran. Dan kalau terlalu kegeeran, kita gak punya dorongan untuk memperbaiki diri. Kalau saya lebih suka angle-nya, kalau orang lain yang kena musibah, kita bilang itu untuk mengangkat derajat dia. Kalau kita yang kena musibah, kita bilang ini karena dosa-dosa saya. Angle kayak gitu tuh lebih enak, lebih produktif. Daripada dibalik, giliran kita yang kena musibah, kita bilang emang Allah tuh yang pengen mengangkat derajat saya, makanya dikasih musibah. Agak GR ya. Giliran orang lain kena musibah, lo sih banyak dosa. Nah ini nih, sering ada judgement kalau orang lain. Coba dibalik, judgementnya ke diri sendiri, ke orang lain tuh husnuzon. Ini lebih enak nih. Makanya hadis-hadis penyebab terjadinya musibah itu kan banyak. Coba kita pilih beberapa hadis, satu kita berikan untuk menilai orang lain, yang lain kita ambil untuk menilai diri kita. Nah ini beda nih standarnya. Kayak tadi, kalau orang lain yang kena musibah, kita husnuzon, Allah lagi pengen dekat sama dia. Kita husnuzon, Allah pengen
menggugurkan dosa-dosa dia. Kita husnuzan, Allah pengen mengangkat derajat dia. Kita husnuzan, emang orang yang paling dicintai Allah tuh biasanya dikasih banyak ujian. Gitu husnuzannya. Kalau orang lain yang kena masalah atau musibah, jangan, tuh kan, saya bilang juga apa, itu gara-gara dia dulu zalim sama saya, sekarang dibalas sama Allah. Jangan gitu. Jangan kegeeran bahwa itu kayak apa karma ya, gara-gara dia pernah nyakitin kita, sekarang dibalas sama Allah. Belum tentu juga kayak gitu. Kegeeran-kegeeran kita tuh kadang-kadang bikin kita jadi gak pernah belajar, merasa udah baik, walaupun dalam kondisi yang paling sulit juga merasa udah baik. Begitu dikasih musibah, wah Allah kangen sama saya nih. Harusnya ke orang lain kayak gitu tuh. Begitu dikasih musibah, wah Allah pengen menghapus dosa-dosa saya. Bagus, gak salah. Cuman kalau keseringan, ini namanya GR. Gak tahu proporsional gak kalau kayak gini terus. Harusnya jangan hanya ini, diutuhkan juga dengan satu angle lain, yaitu angle, oh saya ada salah, oh saya ada dosa, oh saya ada yang keliru. Makanya datang musibah itu tidak akan terjadi musibah kepada saya kecuali karena kesalahan saya sendiri. Kan hadis kudsinya kayak gitu. Hadis kudsi, kalimat salah satu dari kalimat hadis kudsi yang panjang, hadisnya itu panjang banget, satu halaman. Salah satu kalimatnya tuh Allah bilang, hadis kudsi itu kan Allah yang ngomong ya, cuman captionnya dari Nabi. Gagasannya dari Allah, captionnya dari Nabi. Kalau Quran, gagasan dan captionnya dari Allah. Kalau hadis, gagasan dan captionnya tuh dari Nabi. Nah Allah bilang, kalau kalian dapat masalah, kalau kalian dapat nikmat, janganlah kalian memuji kecuali aku. Kalau kalian mendapatkan musibah, janganlah kalian menyalahkan kecuali diri kalian sendiri. Jadi kalau kita dapat nikmat, jangan muji diri. Gua emang ya ginilah. Kita sering kalau ke diri itu yang enak-enak aja diambil. Kalau misalnya orang lain, ah itu mah kebetulan doang misalnya. Kalau giliran kita, ya ini memang saya emang kayak gini orangnya, bukan sombong ya. Nah ini artinya kita terlalu sering kegeeran. Kalau kita dapat nikmat, yang dipuji adalah Allah. Makanya kalimat kalimat yang paling Allah suka itu alhamdulillah. Itu kalimat yang paling Allah suka. Kita memuji Allah kalau kita dapat nikmat. Kita bilang hadza min fadli rabbi, ini anugerah dari Allah, ini hadiah dari Allah, ini kebaikan dari Allah, ini karena Allah asih, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang dipuji itu Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu membicarakan nikmat Allah, bukan membicarakan kehebatan diri kita. Tapi kalau diberikan musibah, jangan kita menyalahkan siapapun kecuali diri kita sendiri. Nah ini salah satu angle yang dibangun lewat hadis kudsi. Walaupun kadang bisa kita secara realistis melihat kesalahan orang lain, untuk apa? Bukan untuk mengkambing hitamkan dia. Kalau emang dia salah, bukan untuk mengkambing hitamkan. Untuk apa? Untuk menghindar, untuk waspada, jangan sampai kita jadi korban dia lagi untuk kesekian kalinya. Kayak ada orang yang zalim, gara-gara kezaliman dia akhirnya kita kena batunya nih. Ada orang yang dalam satu tim misalnya gak jujur, akhirnya kita kehilangan satu proyek, satu usaha kita tuh bangkrut gara-gara dia gak jujur. Memang dia yang salah. Salah satu yang salah itu adalah dia. Dan kita akui bahwa itu kesalahan dia, tapi bukan untuk mengkambing hitamkan dia. Kalau enggak karena kamu tuh enggak ada masalah ini, enggak. Dia bukan satu-satunya, salah satunya. Karena kalau kita enggak punya dosa, mungkin kesalahan dia hanya akan menimpa dia saja. Tapi karena kita juga punya dosa, akhirnya kesalahan dia juga menimpa kita. Tapi Ustaz, ada yang hadis mengatakan kalau di dalam satu masyarakat ada orang yang berbuat dosa, nanti Allah akan timpakan musibah, yang kena bukan cuma dia, sampai tetangganya juga kena. Itu kenapa bisa gitu? Dosa tetangganya apa? Dosa tetangganya membiarkan kemungkaran terjadi. Kesalahan masyarakatnya adalah membiarkan dosa itu tanpa ada orang yang mau memperbaikinya. Itu kesalahan masyarakat. Jadi pesan moral dalam hadis itu bukan orang yang gak salah terus kena juga, bukan. Orang yang gak salah itu kena gara-gara mereka membiarkan kemungkaran itu terjadi. Kalau ada usaha dakwah, Allah gak akan menimpakan. Kalau ada nabi, kalau ada dai, kalau ada ulama yang berdakwah untuk mencegah kemungkaran di situ, maka Allah tidak akan menimpakan musibah itu kepada mereka. Kenapa? Masih ada dai. Sebagaimana Nabi Lut,
Ketika Nabi Lot masih berdakwah, Allah enggak akan hancurkan gunung di Sodom. Allah suruh dulu Lot keluar, baru dihancurkan. Kenapa? Karena masih ada yang berdakwah. Kalau Nabi Lot tidak berdakwah, walaupun di dalam negeri itu ada orang soleh hidup sendiri dan tidak mau berdakwah, maka Allah akan menimpakan musibah dan mengenai orang soleh. Kenapa orang soleh kok kena padahal dia enggak berdosa? Dosa dia adalah membiarkan kemungkaran. Dosa dia adalah membiarkan kebatilan, tidak berbuat apa-apa. Jadi kita bersyukur juga ada ulama-ulama yang bersuara untuk kemungkaran. Itu salah satu alasan mungkin Allah masih menahan musibah atas negeri kita. Kalau mereka tidak menyuarakan kebenaran dan mencegah kemungkaran, mungkin dari dulu kita udah kena musibah-musibah yang besar. Kalaupun ada musibah-musibah kecil, ini mungkin lebih kepada hikmah yang lain, bukan hikmah karena Allah pengen mengazab bangsa Indonesia. Jadi teman-teman, coba kita perbaiki angle berpikir. Apa yang harus kita persangkakan ketika orang lain kena musibah, dan apa yang harus kita persangkakan ketika kita yang kena musibah. Kalau kita yang kena musibah, salah satunya adalah cari salahnya di mana nih dalam diri kita. Kalau orang lain yang kena musibah, maka berbaik sangka dengan mengatakan Allah ingin mengangkat derajat dia. Berbaik sangka dengan mengatakan Allah pengen dekat dengan dia. Berbaik sangka dengan mengatakan orang yang paling banyak diuji adalah para nabi, kemudian orang soleh, kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Berbaik sangka dengan mengatakan Allah pengen menggugurkan dosa-dosa dia, sehingga kita gak pernah menjudge orang lain dan tidak sibuk dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Karena pernah saya kena musibah, misalnya motor saya hilang. Dulu banget, saya baru beli motor, baru 2 bulan terus hilang. Teman saya bilang gini, Ustaz kurang sedekah nih. Digituin. Ya sih, saya akan gak mungkin dong saya ngebantah kan ya. Oh iya ya mungkin, cuman kan gak enak ya. Orang lagi kena musibah, bukannya dia empati atau apa gitu, malah Ustaz kurang sedekah nih. Dia menjudge. Dan kalau saya kepancing, gak tahu sedekah saya kayak gimana, kan habis pahala sedekah saya. Udah pahala sedekahnya cuma sedikit, riak pula gara-gara kepancing sama dia, hilang kan, gak ada manfaatnya kan ya. Dan itu sering loh mancing-mancing kita jadi riak. Kadang-kadang riak kita itu bukan direncanain, bukan gua pengen riak nih, enggak. Kalau kelas kita insya Allah gak gitu-gitu amat lah. Gak mungkin kita sedekah pengen pamer, kita beribadah pengen pamer, kita tilawah pengen pamer. Kita tahulah itu mah sia-sia. Tapi kadang riaknya tuh muncul gara-gara kepancing sama orang lain. Lo gak pernah gua ngeliat baca Quran? Wah lo gak tahu gua di HP ini ada Quran sampai 5 aplikasi loh. Bukan apa juga, banyak-banyak sama aja isinya. Aplikasi Al-Quran tuh ada 5 di sini. Dan sehari tuh coba lo lihat, dan terakhir udah baca sampai surat berapa. Kan kepancing tuh, riaklah kita gara-gara orang lain. Atau misalnya taklim atau apalah, atau umroh, haji, sedekah, kayak gitu-gitu. Ada yang mancing. Lo gak peduli banget dengan saudara-saudara kita yang di Palestina. Itu di sana tuh ngeri banget loh keadaannya. Lo kayaknya biasa-biasa aja. Lo ngelihat gue main, tapi gue tuh sedekah. Gue tuh donasi terus, setiap minggu tuh ngirim 1 juta. Habis kan? Ini riya yang kepancing namanya. Dan sama statusnya dengan riya yang direncanain. Makanya jangan gampang kepancing. Dia ngomong gitu ke saya lagi hilang motor, dia bilang Ustaz kurang sedekah. Kemarin ketinggalan dompet. Ketinggalannya di rumah ternyata. Gak tahu kemana dompet, panik gitu kan, soalnya SIM 2 di situ baru dibikin. Udah gitu kartu ATM gitu, terus ada foto anak. Alhamdulillahnya gak ada duit. Tapi kan kartu lumayan tuh, blokir ATM dulu, terus mau ngirim SIM, mau ngurus SIM juga, ngurus KTP, apalagi sekarang lama ngurus KTP-nya, masa kemana-mana saya mau bawa surat gitu, nunjukin kan naik pesawat, malas banget kan ya, nggak keren kalau nggak ada kartu teh. Mana-mana mau check-in pesawat, tunjukin kertas, aduh gimana rasanya nih, berat. Tiba-tiba ada yang iseng lah gitu, udah tahu orang kena musibah di. Ustaz banyak dosa, Ustaz ini segala macam. Iya sih, emang banyak dosa, tapi gak usah diomong-omongin kan gitu ya. Jadi malah, karena kita juga udah muhasabah diri lah. Ketika kita dapat musibah, kita langsung introspeksi diri, gak perlu digitu-gituin. Kadang kita ke orang lain tuh gitu teman-teman. Dia mungkin udah sadar, atau gak usah orang lain, keluarga sendiri, pasangan kayak gitu juga. Oh kayaknya kamu tadi
gara-gara kamu tadi ngomongin dia, makanya jangan digituin. Udah aja bab ngomongin orang lain, itu bab yang berbeda. Jangan dikait-kaitkan sehingga kita menjudge orang lain kena musibah gara-gara dosa yang baru saja dia lakukan. Ini kurang bijak. Yang bisa mengatakan ini hanya orang-orang tertentu seperti para nabi, terus ulama-ulama dengan level tertentu. Kalau kita dengan teman, jangan ngambil peran sebagai ulama. Beda. Kalau kita sebagai teman, ngambil perannya cuma teman doang. Empati, peduli, bantuin. Kalau ulama, kapasitasnya emang menasehati. Ulama itu kapasitasnya emang mengeluarkan fatwa. Bahkan menjudge, itu hak ulama menjudge. Karena ulama itu sama kayak hakim. Tugas hakim itu adalah menghakim, menyampaikan hukum halal, haram, hak batil, dan seterusnya. Tapi kita kalau ke teman, beda sama ulama. Kalau ulama kayak gitu, maklumi, emang tugas ulama kayak gitu. Kalau kita mengambil peran ulama, ini gak bisa dimaklumi, ini agak blunder. Agak offset nih, kalau menurut saya. Jadi kalau teman-teman ngedengar ada ustad-ustad yang di sosial media berfatwa, itu emang tugas mereka. Jangan dijudge juga, nih ustad ini kurang bijak. Emang gitu, kalau kita yang kayak gitu, yang namanya kurang bijak. Kalau ulama kayak gitu, bijak tuh. Karena kalau ulama diam, lalu di mana amar ma'ruf nahi mungkar? Kalau ulama diam, lalu di mana dakwah? Kalau gitu saya juga harus, enggak, kalau kita enggak boleh ngomong, mending diam. Karena ketika kita ngomong, kemungkinan salahnya lebih besar daripada benar. Terus gimana? Ya udah, bantuin orang yang kena musibah. Jangan dijas, jangan dihakimin, jangan difatwain. Kita bukan ahlul fatwa. Kita bukan mufti. Kita hanya orang biasa. Kalau mau sekedar watawasobil hak ustad, ya watawasobil sob juga kan. Kita nasihatnya itu menguatkan kesabaran dia, bukan nasihatnya membuat dia makin jatuh. Rusi, nah ini bikin jatuh nih. Ya, sabar ya, mudah-mudahan Allah dengan modal husnuzan tadi, mudah-mudahan Allah angkat derajat kamu. Mudah-mudahan Allah ngampuni dosa-dosa kamu. Mudah-mudahan Allah kamu jadi lebih dekat kepada Allah. Ini watawasaw bil haq, watawasaw bisab. Tapi kalau kita bilang kamu kurang ini, kamu kurang itu, kamu kurang itu, ini berarti kita menjudge, menghakimi orang yang sedang kena musibah. Harusnya itu kita lakukan untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Beda banget teman-teman angle dalam menilai orang lain dan menilai diri kita sendiri itu beda. Jangan disamain. Yang banyak terjadi terutama di sosmed itu, kita memberlakukan yang untuk diri kita, kita berikan ke orang lain, yang untuk orang lain kita ambil untuk diri kita. Itu yang terjadi di balik tadi tuh. Itu banyak banget di masyarakat kita. Yang kayak kasus orang lain kena musibah, kita bilang banyak dosa. Kita kena musibah, kita bilang Allah pengen ngangkat derajat saya. Harusnya dibalik. Kalau dibalik insya Allah kan gak ada perdebatan ya. Gak ada haters, gak ada keributan, gak ada keramaian, gak ada unfollow, gak ada left group, gak ada yang kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena semuanya melihat ke orang lain dengan husnuzan, melihat ke diri sendiri dengan muhasabah, dengan mengevaluasi kesalahan sendiri. Ini poin pertama, mudah-mudahan jadi pola pikir dalam kita berteman, pola pikir dalam kita bersosmed termasuk. Karena kalau pola pikir ini dibalik tadi, bahaya. Kita gak akan pernah punya teman yang nyaman berada di sisi kita. Terus disalah-salahin. Apalagi nanti kalau udah punya pasangan, gak akan betah dia kalau terus-terusan disalah-salahin. Walaupun salah. Kadang dia salah, tapi gak usah disalah-salahin. Cukup dibantu, nanti dalam momen-momen yang lebih normal, lebih enak,

0: dulu, kalau mereka dapat musibah, mereka selalu memeriksa pertama hubungan mereka dengan Allah. Itu yang pertama diperiksa. Karena gak mungkin ada musibah kecuali karena ada masalah antara kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah itu, hidup kita tuh bakalan mudah banget, teman-teman. Tapi begitu ada kerenggangan antara kita dengan Allah, ada apa, gap antara kita dengan Allah, ada kayak kerusakan hubungan kita dengan Allah, pasti jadinya tuh musibah, pasti jadinya tuh masalah.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
4: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang...

pendengar Pro 1 RRI Takengon ya, masih setia ya bersama kami di sini. Malamnya semakin beranjak nih, tapi perjalanan siaran kita masih panjang kan. Kita lanjut nih ke sajian mini drama, sebuah cerita ya, mungkin sederhana ya. Tapi bisa saja ada bagian di dalamnya yang terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ya pendengar, mari kita simak mini drama

Aku Nina, anak pertama dari 3 bersaudara. Sebagai anak pertama dan sudah menikah, aku masih menjadi tulang punggung keluarga bapakku. Ya, bapakku. Kenapa aku sebut keluarga bapakku? Karena bapakku menikah lagi setahun setelah emak meninggal dunia. Bapak menikahi janda anak 3 yang masih kecil-kecil anaknya. Padahal di usia senjanya ini, ia bisa hidup nyaman dengan menikmati uang pensiunan tanpa ada beban. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Di usia senjanya, bapak harus membesarkan 3 anak tirinya dengan uang pensiunan yang tak seberapa itu.

0: ada duit, kirimkan bapak duit lah. Bapaknya tak ada duit lah, namakan.
1: Iya, Pak. Bentar ya. Nina lagi rapat. Selesai rapat, Nina kirim.
0: Iya.

0: Kirimkan bapak duit, bapak lapar, pengen makan rendang.
1: Udah ya pak, udah gak kirim. Selalu aja kayak gitu. Setelah dikirim, gak ada balasan. Iya kek, makasih kek, ini enggak.

0: pinjamkan bapak duit. Adikmu kan mau sekolah. Bapak ini tak ada duit lah untuk sekolah adik engkau.
1: Kenapa, Nin? Panjang sekali tarikan nafasmu itu.
2: Entah, Bude. Rasa-rasanya mau pergi jauh aja ninggalin semua. Ninggalin kota ini. Hidup bagai orang baru. Gak ada yang kenal Nina.
1: Lah, kenapa lagi, Nin? Bapakmu lagi.
2: Siapa lagi, Bude? Nina tuh ngerasa Nina tuh kayak ATM gitu loh dibikin sama bapak. Minta duit tuh gak pakai pikir-pikir dulu. Ya harusnya mikir anaknya ada duit enggak, anaknya sehat enggak. Yang dia tuh cuma butuh duit Nina kirim, butuh duit Nina kirim gitu doang.
1: Bude pun juga bingung nih, Nin. Kenapa bapakmu itu masih saja suka merusuhi hidup anaknya?
3: Sebenarnya Nina gak ngerasa dirusuhin sih, Bude.
1: Ya Nina tahu ada balas jasa Nina sebagai anak untuk membahagiakan orang tua. Meskipun Nina sudah menikah. Tapi Bude, ya Bude tahulah. Nina gak suka kalau Nina harus ikut membiayai kebutuhan anak tirinya itu. Nina kalau untuk bapak dan istri barunya itu, Nina gak keberatan kok. Nina juga berterima kasih ada yang merawat bapak. Karena Nina juga gak bisa jaga bapak.
3: Iya, Bude paham. Tapi bapakmu ini keterlaluan juga, Nin. Siapa sih suruh dia nikah sama janda yang punya anak masih kecil yang membutuhkan biaya besar itu?
2: Oh, Nina harus gimana, Bude? Nina gak punya uang. Uang cicilan motor Angga, semester Dimas, SPP Tiara. Udah Nina pake buat bayar rumah sakit bapak kemarin.
3: Suamimu tahu masalah ini, Nin?
2: Enggak. Nina gak berani buat cerita sama Bang Andi. Karena Nina tahu nanti respon Bang Andi kayak gimana. Nina gak mau hati ini sakit, Bude. Kalau nanti akhirnya harus berdebat sama abang, ujung-ujungnya dia jelek-jelekin bapak. Ya walaupun memang Nina tahu bapak salah.
3: Terus gimana? Bude tidak bisa bantu loh, Nin, untuk pinjamkan kamu uang. Kamu kan tahu Bude hanya tukang cuci, Nin.
2: Iya, Bude. Nina paham. Nina udah ngajuin pinjaman online. Jadi Nina sekarang gali lubang tutup lubang, Bude.
3: Terus sekarang kamu mau jawab apa SMS bapakmu?
2: Ya Nina pilih diam aja lah, Bude. Nina takut. Takut kalau Nina balas terus bapak tersinggung. Nanti malah keluar kata-kata yang gak pantas. Nina takut, Bude. Takut jadi anak durhaka. Nina takut gak berkah hidup Nina.
3: Kamu sabar ya, Nin. Bude juga bingung mau bantu kamu gimana ini.
2: Gak apa-apa, Bude. Bude udah mau dengerin cerita Nina aja. Udah bikin hati Nina sedikit lega. Selama ini Nina gak ada cerita ke siapa-siapa. Nina malu, Bude.
3: Ya sudah, nanti kalau kamu pengen cerita, cerita sama Bude aja ya. Mungkin itu yang bisa Bude bantu untuk kamu, Nin.
2: Iya, Bude. Makasih ya.

0: Nin, Bapak terjerat pinjaman online. Sekarang, Bapak diteror. Bapak butuh uang 2 juta untuk bayar cicilan bulan ini. Bulan depan, Bapak ganti.
1: Astagfirullah. Ma, Nina harus gimana, Ma? Apalagi yang harus Nina kasih? Gak ada lagi yang bisa dibagi ke Bapak, Ma. Nina takut, Ma. Takut Nina, Ma, disebut.

0: sakit, kenapa nggak pakai BPJS?
1: Kali bang pakai BPJS, tapi sisanya untuk keperluan bayar utang bapak.
0: Kenapa utang bapakmu harus kalah?

0: aku tidak mau tahu. Kewajiban aku untuk memenuhi kebutuhan kita sudah aku tunaikan. Kamu pikir sendiri gimana cara bayar tagihan bulan ini.
1: Bang, Bang, Abang, maafin Nina, Bang.

0: Duel. Ya, baik pendengar setia Prosetya Riri Takingun ya. Demikian tadi ya mini drama yang sudah kita simak bersama. Semoga jadi cerita yang disampaikan bukan hanya menjadi hiburan ya, tetapi juga memberikan sedikit pesan dan makna untuk kita rendungkan. Selanjutnya kita akan kembali menemani Anda nih. Kami akan kembali menemani Anda dalam musik dan informasi. Jadi tetap bersama saya ya di 93 FM RRI Takingun. Kita dengarkan lagu-lagu pilihan, tetap mengikuti informasi terkini dan berbagai hal menarik ya yang kami hadirkan untuk Anda sampai pukul 9 malam. Silakan lanjutkan aktivitas Anda, santai bersama keluarga atau mungkin sedang dalam perjalanan. Yang penting RRI Takingun tetap menemani. Saya Ari tetap di sini ya bersama Anda. Musik dan informasi hanya di Pro 1 RRI Takingun. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aku ingat pesan Papa apa? Hidup harus selalu bersyukur.

0: Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang Gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi, tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.
1: Ya baik pendengar, itu tadi ya lagu sesuai dengan tema kita tadi di menit pertama. Kami sampaikan informasi terkini dari Dataran Tinggi Tanah Gayo. Kerusakan hutan di kawasan Gayo kembali menjadi perhatian dalam program Dialog Go Green RRI Takengon yang disiarkan pada Sabtu 25 Juli 2026. Narasumber Sri Wahyuni, Sekretaris Gayo Alas Conservation Center atau GACC, menegaskan bahwa hutan Gayo yang meliputi Aceh Tengah, Benar Meriah, Gayo Luas dan Aceh Tengah merupakan bagian dari kawasan ekosistem loser seluas hampir 3 juta hektar yang berperan sebagai penyangga kehidupan masyarakat. Menurut Sri Wahyuni, kerusakan hutan yang terus terjadi bukan semata akibat cuaca ekstrim atau bencana alam, melainkan mencerminkan kegagalan tata kelola ekologis yang harus segera diperbaiki. Ia menilai perlindungan kawasan hutan membutuhkan komitmen seluruh pihak agar fungsi ekologis tetap terjaga. Mengutip data Global Forest Watch, Kabupaten Aceh Tengah kehilangan sekitar 2.900 hektar hutan sepanjang periode 2020 sampai 2025. Angka tersebut setara dengan hilangnya tutupan pohon seluas 4.000 lapangan sepak bola, menunjukkan laju deforestasi yang mengkhawatirkan. Melalui Dialog Go Green, RRI Takengon mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian hutan sebagai aset penting yang menopang keberlanjutan lingkungan, sumber air, keanekaragaman hayati, serta kehidupan generasi mendatang. Untuk informasi lainnya dapat Anda langsung cek ya, atau Anda buka langsung di rri.co.id.

0: Ya, pendengar setia Prosetur RI, masih kami sampaikan nih informasi terkini ya. Kerusakan hutan di kawasan Gayo menjadi perhatian serius ya dalam program Go Green yang RRI Takengon yang disiarkan kemarin ya, Sabtu 25 bulan 7 2026. Menurut Sri Wahyuni ya, pembukaan hutan untuk ekspansi perkebunan seperti kelapa sawit dan kebun kopi terus mengurangi tutupan hutan. Selain itu, aktivitas hutan ilegal yang masih beroperasi tanpa pengawasan ketat semakin memperparah kerusakan kawasan konservasi. Ia juga menilai kebijakan pemberian izin lahan skala besar kepada korporasi masih belum seimbang dengan upaya perlindungan lingkungan. Kerusakan hutan berdampak pada ekosistem. Satwa dilindungi seperti gajah, harimau, dan beruang kehilangan habitat sehingga semakin sering memasuki pemukiman warga. Burung enggang atau rangkong ya, yang menjadi simbol kekayaan hayati Gayo pun kini semakin sulit ditemukan. Sri Wahyuni menegaskan bahwa deforestasi turut meningkatkan risiko longsor, banjir, kekeringan, serta mengancam kelestarian ekosistem Danau Lawar. Ia mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi menjaga hutan demi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Untuk informasi lengkapnya dapat Anda baca langsung di rri.co.id.
1: Bukan tepuk tangan orang yang bisa bikin kamu makan. Apa susahnya sih, Nurul?

tetap sehat, lakukan kebiasaan berikut. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak makan buah dan sayur, minum air putih yang cukup, berolahraga minimal 30 menit setiap hari, tidurlah cukup, hindari rokok dan alkohol, kelola stres dengan baik, dan rutin memeriksakan kesehatan. Langkah-langkah sederhana ini mampu mencegah berbagai penyakit tidak menular yang kini semakin banyak dialami masyarakat.

0: Baik pendengar, kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Asia Tenggara gelar kontes durian yang dipusatkan di lapangan Pemuda Kota Cane. Kegiatan ini strategi pemerintah daerah untuk promosi potensi durian lokal. Festival ini juga diarahkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat sektor agrowisata, membuka peluang investasi sekaligus melahirkan varietas durian unggulan yang menjadi identitas Aceh Tenggara. Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakri, menegaskan festival durian akan menjadi agenda tahunan pemerintah Aceh Tenggara sebagai sarana promosi kekayaan sumber daya alam daerah.
1: Demikian, Lintas Pro 1 Takengon.

0: pendengar setia Pro 1 RRI Takimun ya. Setelah informasi tadi, sekarang waktunya kita masuk ke suasana yang lebih santai nih. Lebih dekat dan tentunya lebih akrab. Saya Ari malam ini gak sendiri nih, saya ditemani Bang Pajri nih. Bang Pajri gimana nih? Assalamualaikum Bang Pajri.
1: Ya, Waalaikumsalam Bang Ari.
0: Oke Bang Bang, kita nih nanti orang rindu nih, kita bakalan menemani pendengar nih sampai pukul 23
1: ya. 23 ya. Ini untuk mulai bulan inilah ya, ruang rindu kita sudah hadir 102 menit ya. Dari pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. 11 malam. Ya. Untuk seperti biasa Bang Ari, untuk yang ingin bergabung.
0: Boleh, nantinya kita terima nih line telepon nantinya ya. Di 082165854676. Atau mungkin malu-malu nih mau nelpon, bisa langsung pesan singkat nih di 0852-7082-5272.
1: Tapi saat lagi ya, kita adekan dulu satu lagu lagi ya. Baru nanti kita buka untuk interaktifnya.
0: Ya tetap bersama kami ya para pendengar, bersama di Ruang Rindu hanya di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Internet memberi kita akses ke jutaan informasi. Tapi ingat, tidak semua yang beredar adalah fakta. Biasakan cek sumber, saring sebelum berbagi. Dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Cek faktanya, jaga etikanya, lindungi datanya. Cerdas bermedia digital.

0: Ya baik pendengar setia Pro 1 RRI Takengon ya. Kita sudah memasuki waktunya ruang rindu nih Bang Fajri ya.
1: Iya benar Bang Ari.
0: Jadi mungkin langsung ada ini Bang. Langsung ada penelpon kita
1: Bang. Terima aja ya Bang ya. Iya angkat dulu ya Bang.
0: Oke. Halo Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ruang rindu ruang berbagi memori lewat radio. Bang Ari ke Bang Japri.
0: Bang Ari ini sama Bang Fajri
1: Mas. Ini ya. Bang.
0: Ini Bang siapa ini ya?
2: Bang Bayu di Stasiun Bayu.
1: Oh, Bang Bayu. Apa kabar Bang Bayu?
2: Alhamdulillah sehat. Semoga ya. Dunia gua banyak dan sehat-sehat lagi ya.
1: Iya. Amin.
0: Gimana Bang?
2: Ya?
0: Gimana malam ini nih?
2: Ada ya, karena ya masa-masa jalan lah, bisa selalu.
1: Boleh. Masa-masa jalan.
2: Lah memori nih kan.
0: Ayo, apa itu?
1: Apa lagunya, Bang?
2: Untuk hati layu pasti itu masalah itu.
0: Apa judulnya, Bang?
2: Kencup hati layu pasti masalah itu.
0: Kencup hati layu pasti?
2: Ya.
0: Itu dari siapa itu, Bang?
2: Dari Dian Pisesa atau nggak salah?
1: Dian Pisesa. Ya, sebentar ya, Bang Ari lagi coba dicari dulu, Bang Bayu. Gimana cuacanya malam ini di sana? Hujan kah?
2: Cuacanya... Ya alhamdulillah nggak hujan ini.
1: Alhamdulillah nggak hujan ya. Oh, aktivitas harian lancar lah pasti Bang ya.
2: Pastinya.
1: Oke, ada salam-salam Bang.
2: Salam-salamnya buat Bang Ari sama Bapak sendiri, Bapak selalu.
0: Terima kasih.
2: Dan ke teman-teman RRI, setia RRI, yang teman-teman RRI semua bapak juga.
1: Iya.
2: Salam-salam pokoknya malam ini.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, mungkin biar lebih semangat kita kasih backsound kali Bang Arya.
0: Kita kasih backsound ya.
1: Tunggu penelpon berikutnya ya. Dan Bang Bayu tadi sebagai pembuka untuk interaktif kita malam ini di Ruang Rindu. Ruang Rindu kita sudah hadir 2 jam loh untuk saat ini ya. Sudah lebih dari slot waktu Pro Dangdut nih kita hadirkan untuk malam hari ya. Lagunya gimana Bang Ari? Ada lagu?
0: Udah. Kalau untuk lagu Bang ini Bang Bayu
1: Bang
0: ya.
1: Bang Bayu ya.
0: Sudah kita standby-kan nih. Tinggal kita tunggu satu lagi nih Bang.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Selamat malam.
3: Selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa ini?
1: Dengan siapa di mana nih Bang?
3: Temui dengan Bang Mus Bang Balik ini.
1: Bang Mus dari Bang Balik dua-duanya ini ya.
0: Iya.
3: Gimana kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah baik ya. Kami di studio.
3: Baik ya. Sehat aja kan?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Undang ngopi belum nih?
1: Itu yang belum yang belum. Nih Bang Ati.
3: Siapin. Ngopi lah. Agak semangat. Niatnya.
0: Saya pengennya Bang Mus yang ngantar nih kopinya nih Bang.
3: Mau request lagu nih Bang.
0: Boleh. Siapa Bang?
3: Dari Bob Rizal.
0: Rizal judulnya?
3: Terumban di Nestapa.
0: Terapa Bang?
3: Terhumban di Nestapa.
0: Terhumban?
3: Iya.
0: Terhumban Nestapa ya?
3: Terhumban di Nestapa.
1: Terhumban di Nestapa.
0: Oke. Okay.
3: Yeah.
0: Sudah kita dapat.
3: Ya, kan? Mungkin salam semua sekali buat penggemar juga penyiar, sebisanya buat yang lagi tugas di studio aja, semoga sehat selalu adanya.
0: Oke.
3: Ya, itu aja Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, ini singkat, padat, jelas ya.
0: Biasanya Bang Mus ini ada kata-kata, Bang.
1: Di akhir ya?
0: Cuman nggak tahu nih malam ruang rindu.
1: Kok buru-buru kali ya?
0: Kayak nggak rindu nih malam ini nih, Bang. Oke, okay, pendengar, coba kita dengarkan dulu ya requestan dari Bang Bayu tadi ya. Kuncup hati, ayu pasti, Dian Pasesa.
1: Siap.
0: Ya, pendengar, kita...

0: Bentar nah, lagi seru banget nih. Teman baru sana ngajak main game online.
1: Teman baru? Dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game. Tapi dia baik kok nah.
1: Sanu, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Anu nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin nggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, Ma?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanu.

0: balik lagi nih setelah dua lagu tadi ya. Kami hari masih sama Bang Fajri nih kan. Bang, kita baca WA dulu lah
1: ya. Boleh ya, singkat nih. Nanti kita terima telepon ya, sebentar ya.
0: Ada dua nih masuk dari, pertama nih masuk dari Inan Rani nih kayaknya.
1: Apa ini Inan Rani?
0: Itu makanya, assalamualaikum pengaruh. Waalaikumsalam, ruang rindu, berbagi rindu, siap. Request lagu Badai Pasti Berlalu. Oke.
1: Ya, Badai Pasti Berlalu ya.
0: Badai Pasti Berlalu. Siap. Dua lagu ya. Ya, satu-satu dulu ya. Nanti ya, Ibu ya. Nanti kita siapin lah. Satu lagi dari Rinto Harahap, Ayah. Siap.
1: Oke.
0: Okay. Nanti ya kita coba putarkan ya.
1: Satu lagi dari
0: satu lagi siapa ini ya? Assalamualaikum Bang Ari, Bang Fajri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ruang rindu, kirim lagu lewat memori dan lagu. Asik, keren nih Mas Elpi ini. Mas Elpi, lagunya dari Judika, judulnya Walau Mama Papamu Tak Setuju. Wah, buat judul baru nih kan.
1: Mama Papa Aran.
0: Ini Mas Elpi udah buat judul baru nih, kayaknya Mas Elpi harus siap-siap nyanyi nih nanti nih.
1: Okay.
0: Salam buat penyiar, pendengar, penggemar RRI di mana saja berada. Dari A sampai Z, spesial buat Bang Mus, Bang Bayu juga. Kata-kata malam ini, wih ada kata-kata nih Bang. Ike gelap inantin terang, ike uren keta inantin siang. Siap. Ike beru lewami bujang, ike ngetua keta enti ikenal kekanak si tengah men simang.
1: Oh,
0: salam. Berizin Bang Ari, saya kurang paham nih Bang Fajri yang di ujung nih.
1: Okay.
0: Si tengah men simang ini apa gitu?
1: Anak-anak
0: nih
1: yang sedang men simang.
0: Men
1: simang.
0: Men simbang.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Paham. Itu tadi ya ada dua pesan singkat ya Bang. Ada masuk lagi. Kita baca dulu. Pesan singkat aja dulu ya. Nanti kita setelah lagu ini baru kita terima penelpon.
1: Okay. Atau boleh kita terima penelpon, boleh. Bang, nanti tinggal kita puterin lagunya.
0: Oke, okay, boleh kita terima penelpon dulu ya.
1: Boleh.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Ruang rindu.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa, di mana Bang?
2: Dengan Pensai, Bang Tuh.
1: Oh, Bang Joy ini.
0: Bang Joy Pensai.
1: Sudah kabar, Abang Tuh.
2: Ini abang Fajri ini.
1: Bang Ari ini.
2: Lagu baru sih kan Abang Fajri.
1: Kuna?
0: Lagu-lagu mana?
2: Penyiar baru ya Bang.
1: Oh, Bang Ari ini penyiar baru. Insya Allah sih ngemain solo Abang di Pebulan Arab nih.
0: Spiro Ayu lah Bang kan? Kuna Bang Fajri.
2: Mudah-mudahan berjaya di udara selama ya.
0: Amin ya. Kuno Bang Jai.
2: Bang Rupes lagu Bang Jai.
1: Mana lagu Bang?
2: Ini Pak Bang Tegeri.
1: Bang.
2: Pak Bang Tegeri dari Tarja dekat.
1: Pari Tarja?
2: Tegeri Tragedi.
1: Tragedi?
0: Farid Harja. Tragedi, karena tragedi ya Bang Jai? Karena tragedi enti anu tuh ya.
2: Tiba tadi tiba dari Bang Hari ya.
0: Oke. Itu sedih-sedih itu tragedi.
1: Farid Harja tragedi ga.
0: Oke.
1: Siap.
0: Salam-salamnya Bang.
2: Salam. Pak Abang Hari, Bang Tanjiri nanti berhasil Bang. Semoga sukses selalu.
0: Amin.
2: Dan untuk teman-teman
0: Ya.
2: Amin. Kita lagu hari

0: kayaknya Bang Fajri, biar nggak kebanyakan lagu nih.
1: Ya, kita puterin dulu, kita puterin dulu ya, boleh-boleh.
0: Ya, baik pendengar, kita dengarkan ya lagu tadi, requestan dari WA, dari pesan singkat ya. Oke, kita dengarkan.

menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan pemerintah.

0: Ya, baik pendengar, itu tadi ya lagu requestan para pendengar di satu area ya. Masih kami tunggu nih yang mau nelpon nih, bisa langsung di 0821 658546 76, atau melalui pesan singkat ya di 0852 708252. Kayaknya Bang Parji, Bang Pajeri nih, karena belum ada yang nelpon ya,
1: ya.
0: Kita baca lagi. Langsung ada nih Bang. Pantang dibilang nggak ada nih Bang.
1: Ya.
0: Oke, kita ya. Terima.
1: Halo, ruang ini. Selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan siapa di mana Bang?
2: Dengan Adi di Sukarami.
1: Bang Adi.
0: Adi ya di Sukarami.
1: Apa kabar malam ini Bang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya Bang, alhamdulillah.
0: Gimana Bang?
2: Ya, salam kenal ya untuk Bang Patri sama Bang Arya. Ya,
0: salam kenal kembali Bang. Nah, gimana Bang malam ini nih Bang? Atau hujan atau cerah di sana nih Bang, Sukarame?
2: Alhamdulillah cerah nih Bang.
0: Oh, cerah ya Bang, alhamdulillah. Cuman Sukarame termasuk dingin itu Bang ya. Terlalu ya dinginnya ya.
2: Iya, dingin.
0: Jadi gimana Bang, dingin-dingin ini di ruang rindu, ada rencana mau merindukan siapa ini?
2: Ya ada merindukan seseorang nih.
0: Siapa?
2: Ya lagu Bang ya.
1: Boleh, silakan.
2: Dari Stinky, jangan tutup dirimu.
0: Jangan tutup dirimu, oke.
1: Okay. Stinky ya.
0: Nih, dalam menurut
1: ya, lagu-lagu lama juga ya.
0: Jangan tutup dirimu ya dari Stinky. Gimana Bang, salam-salamnya atau apa nih?
2: Salam-salamnya untuk Bang Mus yang tadi masuk, Bang Joy.
0: Oke.
2: Untuk Bang apa tadi, Bang Amirul, untuk Kak Amon.
0: Oke.
2: Untuk Kak Viola di Makassar.
0: Oke.
2: Dan spesialnya untuk Abang Penyiar.
1: Oke, baik.
0: Terima kasih.
2: Ya, sama-sama.
0: Oke Bang. Oke, Bang Jai, terima kasih. Bang apa ya, Bang Adi?
1: Bang Adi ya.
0: Terima kasih ya sudah berpartisipasi ya malam ini.
2: Iya.
0: Oke.
1: Waalaikumsalam. Lagu Stinky, lagu-lagu lama ya mungkin ya Bang Adi.
0: Lagu saya masih sekolah itu Bang. Itu lagu-lagu kayaknya Bang apa nih, Bang Adi ini sedang galau nih atau mengharapkan seseorang gitu Bang.
1: Iya.
0: Iya, pendengar kita, karena nggak ada yang nelfon lagi, kita baca
1: WhatsApp dulu. Ada WhatsApp Bang Ari?
0: Masih ada.
1: Oke, okay, silakan dibaca dulu biar nanti kita list lagunya ya, biar nggak ada yang kelewat gitu ya.
0: Oke. Okay. Ini Inun Rani kembali WhatsApp nih Bang. Katanya Bang Adinda Fajria kedikie Inun Rani Nije.
1: Inun Rani ini merasa Bang.
0: Mantap.
1: Padahal gitu kedeki Bang Ari.
0: ada masuk nih Bang. Assalamualaikum Bang Ari dan Bang Fajri. Lagunya dari Bimbo, Melati dari Jayagiri. Muklis di Kemili.
1: Oke.
0: Bang Muklis kayaknya malu-malu nih Bang untuk nelpon.
1: Ya, dia pilih WhatsApp jalurnya ya.
0: Dia pilih jalur aman nih Bang.
1: Oke.
0: Takut mungkin ditanyain dari lagu ini ada apaan gitu Bang kan.
1: Kenapa pilih lagu itu ya? Nah,
0: Melati dari Jayagiri, ada apaan nih? Kan gitu. Tapi gak apa-apa, nanti coba kita putarkan ya.
1: Iya.
0: Ya pendengar, masih kami tunggu nih di jalur telepon. Nah, masuk nih Bang.
1: Iya.
0: Kita terima dulu ya Bang.
1: Iya.
0: Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Cuman
3: berkirim
0: memori
3: lewat aku.
0: Asyik. Dengan siapa ini?
1: Ya, halo, dengan siapa ini?
3: Sama Viola.
1: Oh, Viola.
0: Baru tadi kirim salam ya.
1: Iya.
0: Langsung muncul orangnya nih. Gimana Kak Viola yang di Makassar nih? Sehat-sehat kah?
3: Kok tahu?
0: Tahu dong.
1: Pak Ari sudah hafal ya.
0: Sudah hafal
3: sih.
0: Gimana?
3: Gimana
1: kabar
3: berdua?
1: Ya, Alhamdulillah, baik ya.
0: Iya. Kak Viola gimana nih yang di Makassar nih, jauh-jauh nih?
3: Makassar gimana ya? Gelap, udah malam.
0: Gelap ya?
1: Sama ya.
0: Jangan lupa pakai senter ya Kak.
3: Iya udah.
0: Gimana nih Kak Viola untuk malam siapa yang mau dirindukan ini?
3: Waduh.
0: Pasti ada dong lagu requestan khusus nih.
1: Atau Ruang Rindu ya.
3: Abang maaf.
0: Apa itu lagunya?
3: Lagunya tahun berapa?
0: dari 70-an sampai 2020 deh.
3: Awalnya ya.
0: Ayo siapa?
3: Ya pengen dengerin lagunya Bintang deh, Anima.
0: Bintang, Anima.
1: Anima Bintang ya.
0: Anima Bintang ya. Oke, apa enggak ngantuk itu ntar langsung ngantuk dengar lagu itu.
3: Enggak.
0: Gimana Kak Viola untuk salam-salamnya Kak?
3: Salamnya buat Elmo. Ini Bang Mario. Mama.
0: Oke.
3: Jadi sama Amiron.
1: Iya.
3: Mama Selfie, benar kan?
1: Benar.
0: Mama Selfie.
3: Siapa lagi ya? Abah.
1: Ya,
0: Abah. Lanjut.
3: Kayaknya apa?
0: Kayaknya harus tulis listin ntar.
3: Ya, semuanya deh. Okay. Monitor.
0: Oke. Okay.
3: Terkecuali.
0: Siap. Ada lagi
3: Buat salam buat Abang Budiku. Abang Budi mana?
0: Abang Budi.
1: Abang Budi dari pagi ya.
0: Kita gak ketemu nih sama Bang Budi ini. Nanti, atau mungkin lagunya ini khusus buat Bang Budi ya?
1: Kali ya.
0: Okay. Kayaknya Bang Budi terlalu banyak penggemar nih. Iya, kita harus pertanyakan nih sama Bang Budi nih. Terutama Kak Fiona.
3: Iya, Bang Budi biasa kalau
0: karaoke dinyanyiin. Oh gitu. Oh.
1: Ya udah, malam ini kita puterin lagunya
0: kita
1: ya.
0: Kita puterin
1: ya.
0: Lagunya. Mau kan Kak Fiona?
3: Bang Hari,
0: Bang Fajri satu lagi. Bang Fajri.
3: Bang Fajri.
0: Gimana?
3: Iya. Oke, Bang Hari, Bang Fajri, selamat
0: beraktivitas
3: ya, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ada lagu khusus sepertinya untuk Bang Budi.
0: Ya, itu Bintang, dia Bang. Ya? Saya harus pertanyakan ini sama Bang Budi. Cuman saya selalu bertabrak jadwal nih sama Bang Budi kan. Kalau jumpa nih tentang Kak Viola nih bakalan saya tanya ini Bang.
1: Iya.
0: Penjelasan gitu. Ya, baik pendengar ya, sambil kita nantinya menunggu biar nggak terlalu banyak lagu ya. Jadi kita dengarkan dulu ya, Bang. Ya, baik pendengar, kita dengarkan lagu requestan para pendengar setia RRI Pro 1 Takengon.

0: Ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah. Kalau satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita pelapkan aja nanti kanan kiri ya kan.
1: Ih, aman gak tuh?
0: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Kayaknya juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

0: Ya baik pendengar, itu tadi ya berapa lagu ya, 3 lagu ya tadi yang sudah kita putarin, sesuai dengan request dari pendengar kita nih. Kita baca lagi nih ya, kita baca WA dulu satu atau dua ya. Assalamualaikum Bang Ari, Bang Fajri, mau request lagu dari Haken Sparinga, Antara Hitam dan Putih. Salam buat semuanya, kata-kata malam ini. Asik nih Bang Mas ngirim kata-kata nih. Ternyata hidup ini seperti sepiring tempe. Loh, tak satu pun ada yang tahu. Bisa aja nih Bang Mas nih. Nah, Bang, aku kenapa gak dibaca? Ini udah dibaca nih Bang. Mungkin ada yang mau menelpon ya. Kita tunggu nih 0821 6585. Nah, ada yang nelpon nih, kita coba terima ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Dengan siapa di mana? Dengan siapa suaranya putus-putus ini? Siapa? Waduh, suaranya putus-putus ini. Coba diulangi, Kak. Siapa? Coba. Kak Sila. Sila di mana, Kak?
1: Di
0: putaran Kemili. Gimana Kak Sila malam ini nih, sehat kan? Alhamdulillah. Yap, siapa yang mau dirindu nih malam di ruang rindu kita ini nih? Iman Rani, oke.
1: Iman Rani besok datang ke tempatnya Bapak Farani lah.
0: Nah, Iman Rani datang tuh besok, Iman Rani. Iman Rani pasti dengar ini. Iya, gimana? Lanjut. Gimana? Boleh, lagu siapa?
1: Dari itu namanya orang ini.
0: Gimana? Apa judulnya?
1: Kokoronotomo.
0: Lagu apa? Oke, boleh. Kokoronotomo ya. Oke, kayaknya nih teringat masa-masa di Jepang gitu ya Kak Sila ya. Boleh. Oke Kak Sila, terima kasih atas partisipasinya. Waalaikumsalam. Itu tadi yang pendengar Kak Sila itu ya. Beliau mungkin mengingat masa-masa di Jepang ini. Baik ya pendengar yang mau telepon, nah kita terima lagi nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Duang rindu. Orang berbagi rindu.
0: Siap.
2: Dan baru lagu Mas Budi.
0: Bang Ari, Mas Budinya
2: Bang Ari. Iya.
0: Gimana nih Bang, dengan siapa ini Bang?
2: Putra Jaya.
0: Putra Jaya dari tetangga sebelah ini ya. Tetangga sebelah gunung. Gimana Bang Putra nih di Calang nih, kondisi cuaca mungkin ya?
2: Alhamdulillah malam hari ini terang bulan.
0: Oh, alhamdulillah bisa mancing nih kayaknya. Nih sambil karena terang bulan mancing, terus sambil dengerin lagu Ruang Rindu, enak nih Bang.
2: Iya.
0: Apa itu? Ayo.
2: Lagu dari
0: siapa?
2: Mario. Iya.
0: Mario Teguh.
2: Iya.
0: Judulnya Bang.
2: Judulnya Amoy.
0: Amoy.
2: Iya.
0: Oh, ada Kak Amoy nanti ini. Ini sebentar ya, Kak Amoy ya,
2: masuk. Mbak Ana.
0: Iya.
2: Mbak Ana.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mengapa ada pertemuan?
0: Ya pendengar, itu tadi ya, ada telepon dari Bang Putra Jaya ya, tetangga sebelah gunung nih katanya. Ya pendengar, kita dengarkan dulu ya, biar gak deretan lagunya, biar gak terlalu panjang nih. Setidaknya kita bisa hadirkan setiap requestan ya. Oke pendengar, kita dengarkan lagi nih requestan-requestan yang sudah dan pesan WhatsApp tadi ya.

Prestasi tidak selalu dimulai dari angka yang besar. Ia bisa berawal dari kebiasaan kecil, memanfaatkan jabatan, menerima sesuatu yang bukan haknya, atau menyalahgunakan kepercayaan. Setiap rupiah yang korupsi adalah hak masyarakat yang hilang, hak untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Jadilah pribadi yang jujur. Tolak korupsi dalam bentuk apapun, karena Indonesia yang bersih dimulai dari diri sendiri. Bersama lawan korupsi, jujur itu hebat.

Petani kopi Tanah Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean. Dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanah Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanah Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanah Gayo.

0: pintu, pintu hatiku yang pernah dibuka waktu.
1: Ya baik pendengar, balik ya, lagi
2: gimana nih. Bang?
1: Bang Fajri lah, balik lagi kita nih Bang.
2: Oke, ya, siap.
1: Kita lanjut nih Bang, malam-malam ruang rindu nih. Ini ada langsung penelpon nih Bang, atau kita terima aja dulu ya?
2: Iya, kita coba terima nih Bang Adi.
1: Oke. Halo, Assalamualaikum.
2: Ya, salam Bang Rindu.
3: Halo juga Bang Fajri, Bang Adi.
2: Halo juga.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagi, yang betul kayak Bang.
2: Betul. Tak kira-kira. Oh.
3: Bikin baik-baik.
1: Oh, ini kayaknya saya tahu ini.
3: Siapa lo?
1: Kak Amoy ini ga?
3: Oh.
1: Langsung tanda.
3: Alhamdulillah masih tanda suara saya.
1: Masih tanda ini kayaknya ini.
3: Ya, Alhamdulillah.
1: Kayak mana nih Kak Amoy malam ini?
2: Karena
3: ini lagi
1: Mana ya?
3: Endang Estorina.
2: Endang Estorina Bang Ari.
1: Endang
3: Estorina, cinta tak akan dibunuh. Tentu tak cinta tak akan dibunuh.
2: Cinta Jandi Bali kali ya.
1: Hah?
2: Ya udah Estorina cinta cinta Jandi Bali Bang.
1: Oh, cinta Jandi Bali lagu Minang ini kayaknya ya.
3: Itu rasanya kamu jadi.
2: Gak apa-apa, kita kasih satu lah ya.
1: Kita coba.
3: Kalau berwa ya, berkepadam cara, bersama
1: cara. Sesia jadi?
2: Bahasa Garut cara?
3: Indonesia ya Bang Ari.
2: Oh, yang Indonesia Bang Ari.
1: Cinta jangan dibeli ya.
2: Cinta.
3: Cara
2: minat
3: Bang.
2: Oh, cara minat ya. Sempat kan.
3: Mingkai mimpi dari Ebit Giyadi.
2: Ebit Giyadi, Mingkai.
3: Mingkai mimpi.
2: Bingkai mimpi Ebit Giyadi. Oke, siap. Kasihkan waktu kita putarkan.
3: Salam-salam nih untuk Bang Ari di sana sama Bang Fajri. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Biasa jumpa lagi serap emas di Bang Fajri. Lanjut perjuangan Bang Ari, Bang Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sudah ada dua lagu ya. Kalau cepat, kalau cukup waktu kita hadirkan ya Bang Ari ya.
1: Oke.
2: Mungkin tanpa tunggu lama lagi. Ada penelpon lagi?
1: Kita tunggu dulu Bang ya, belum ada ini.
2: Oke.
1: Coba kita baca WA dulu ya.
2: Oke, siap ya.
1: Saya cek dulu. Oh, Kak Inen Rani ini membalas apa itu tadi yang dari Kak Sila tadi ya.
2: Iya.
1: Siap besok pulang dinas OTW.
2: Oke. Biarkanlah mereka dengan dunianya ya. Oke, baik.
1: Saya pikir ada request lagi tadi.
2: Iya.
1: Oke, baik pendengar yang mau nelpon ya. Bisa di 0821-6585-4676. Atau malu-malu nih bisa di 0852-7082-5272. Bisa kirimkan pesan singkatnya ya. Ya kalau memang ini Bang Fajri apa kita putar aja?
2: Ya kita putarkan dulu lagunya ya.
1: Waktu sudah mulai singkat ini, sisa sudah 25 menit lagi lah mungkin.
2: Oke, baik, mungkin 2-3 lagu lagi ya kita hadirkan ya Bang Arya. Mungkin bisa kita putarkan terus nih Bang Arya. Tetaplah bersama kami mendengar di Ruang Rindu Pro 1 RRI Takengon.

Semua berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategorimu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

Tahukah Anda, korupsi tidak selalu berbentuk kerugian negara bernilai miliaran rupiah. Justru, seringkali korupsi berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Misalnya, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, memotong hak orang lain, menerima hadiah atau imbalan karena jabatan, atau menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan. Semua itu merupakan contoh perilaku yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlebar kesenjangan sosial, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, membangun integritas harus dimulai sejak dini. Bagaimana caranya? Dengan membiasakan diri untuk selalu jujur, tidak mencontek, tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita, menepati amanah, serta berani mengatakan bahwa yang benar tetap benar dan yang salah akan tetap menjadi yang salah. Langkah-langkah sederhana tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki makna yang sangat besar dalam membangun budaya anti korupsi. Ingat, Indonesia yang bersih tidak lahir hanya dari tindakan besar, tetapi dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Mulai dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi pondasi bagi Indonesia yang lebih bersih.

Pendengar, pernah nggak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

Baik pendengar setia Pro Satu Hari Tagengon ya, tidak terasa ya kebersamaan kita dalam Ruang Rindu 120 menit ke belakang ya, kita malam ini telah mengantar kita ke penghujung ini. Saya hari bersama Bang Pajri mengucapkan terima kasih ya kepada yang telah setia.

kami akan menghadirkan alunan musik tradisional Melayu, termasuk ya lantunan didong ya, yang syarat makna menjadi bagian dari utama untuk terus melestarikan budaya dan kearifan lokal. Jadi tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Takengon. Kami mengajak Anda sebentar lagi nih menikmati gaya malam ini. Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik pendengar ya, kita telah memasuki sesi Gayu malam ini nih. Kembali hadir sebuah ruang untuk menikmati kekayaan seni ya dan budaya dataran tinggi Tenau Gayu. Selama satu jam ke depan kami akan menemani Anda dengan alunan didong, seni tutur khas masyarakat Gayo yang memadukan syair, irama, dan pesan-pesan kehidupan. Setiap lantunan mungkin ya bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi cerminan ya sebagai nilai budaya, kebersamaan, serta kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, mari kita nikmati bersama indahnya harmoni budaya Gayo. Semoga setiap syair dan yang mengalun malam ini menjadi penyeduh hati ya, dan menambah kecintaan kita terhadap warisan budaya daerah kita sendiri. Inilah Gayo malam ini hanya di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat mendengarkan.

Ooh.

Ready, now, ready.

Ah!

no, no, no.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya. Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya Ari beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Ini Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Kembali ajang subuh, kita sudah dengarkan bersama. Selamat menunaikan ibadah salat subuh, pendengar. Dan kebersamaan kita juga masih terus lanjut. Lagu-lagu religi hadir menemani kita untuk pagi ini. Sembari kita juga akan nantikan ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengon.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk memberikan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandang anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.

93 FM Pro 1 RRI Takengon. Selamat pagi, semangat selalu untuk Anda pendengar di berbagai wilayah dataran tinggi Gayo. Ya, untuk kebersamaan kita juga terus lanjut. Ragam lagu-lagu religi juga masih menemani. Dan sembari kita juga akan nantikan ceramah subuh live dari Masjid Agung Rohama Takengon.

0: Baik, selamat pagi dan langsung kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohamat Akengon untuk dengarkan ceramah subuh live dari Masjid Agung Rohamat Akengon. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana tal ijal fikru li arbabil hija. Nahmaduhu jalla ala in'ami bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah salat subuh, kemudian pendengar RRI dimanapun berada, amangku si mutuah, inangku si berbahagia, yang kami hormati Bapak Ketua BKM Masjid Agung Rohamah Takengon, Bapak Kakan Kemenak, Bapak Kepala Syariat Islam, orang tua kita Bapak Tengku Haji Nasri Lisma, kemudian para hadirin hadirat sidang majelis salat subuh rahimakumullah. Pada subuh yang berbahagia ini sebagai ulang kaji suatu pengalaman di dalam suatu masjid salat berjamaah pernah kami alami. Pada hakikatnya kalau kita merujuk dalam hadis baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man ghada ilal masjid aw raha a'adallahu lahu nuzulahu fil jannah wa kullaha ghada aw raha, yang artinya adalah barang siapa yang pergi atau mendatangi masjid kemudian lalu dia datang pagi dan siang, Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan satu tempat di surga kembali dan datangnya ke masjid. Kaum muslimin rahimakumullah, kita datang ke masjid itu adalah mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Juga kita datang ke masjid itu mencari fadilah-fadilah amalan yang kita lakukan. Dan amalan itu nanti pada satu ketika Allah subhanahu wa ta'ala diberikan ujrah dan pahalanya kepada kita. Niat kita saja datang ke masjid itu, Allah telah memberikan suatu amal kebaikan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Barang siapa yang mendatangi suatu perbuatan hasanah, perbuatan kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan 10 amalan kebaikan kepadanya. Niat kita saja untuk melakukan perbuatan amal soleh, Allah telah mencatat kebaikan itu kepada kita. Innamal a'malu bin niat. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah kita masuk ke masjid, setelah kita meninggalkan rumah dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, maka setiap langkah kita, setiap gerik kita dicatat kebaikan oleh malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu kita masuk ke masjid itu, juga kita memohon, meminta rahmat dan keberkahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Allahumma ghafir aftah abwaba rahmah. Kita memohon ampun kepada Allah lalu kita meminta rahmat dan karunia Allah dalam masjid itu. Setelah itu kita laksanakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Bahkan pada pagi ini juga kita dapat melaksanakan sunat fajar 2 rakaat. Yang pahalanya luar biasa kaum muslimin rahimakumullah. Setelah itu kita juga melaksanakan salat berjamaah. Salat berjamaah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, As-salatul jama'atu jama'ati afdalu min salatil fajjin bisaba'in wa isyuruna darajatan. Salat berjamaah itu lebih baik, lebih afdal, lebih utama daripada kita melaksanakan salat sendirian. Dengan nilai, dengan derajat, dengan pahala kemuliaan yang Allah berikan adalah 20 derajat. Dalam riwayat yang lain juga dijelaskan dengan sanad dengan perawi yang sama 25 derajat. Kaum muslimin rahimakumullah, sedang jamaah salat subuh amangku simtuah inangku si berbahagia. Kadang kalanya salat berjamaah itu dapat kita mengurangi nilai pahala. Tidak semaksimal mungkin 20 derajat. Bahkan dapat menggugurkan, yaitu salat itu sendiri di saat ada kekeliruan, ada kesalahan terhadap imam ataupun terhadap makmum di dalam menanggapi kekeliruan dalam salat itu. Maka riwayat kisah yang kami sampaikan di awal tadi, kami pernah masuk ke dalam satu masjid berjamaah. Kebetulan saya masbuk pada saat itu. Salat zuhur. Pada saat itu kaum muslimin rahimakumullah, imam lupa melaksanakan yaitu tahiyat awal pada salat zuhur itu. Pada saat itu kaum muslimin rahimakumullah, jamaah keliru, jamaah kucar kacir. Ada yang melirik ke kanan, juga ada yang melirik ke kiri. Ada yang berdiri dan juga ada yang duduk. Imam langsung berdiri, tidak melaksanakan tahiyat awal. Maka pada saat itu ada yang memarak untuknya kembali, yaitu mundur ke belakang. Mungkin dalam hatinya berkata bahwa salat ini tidak sah. Salat ini telah tidak ada kekusukan. Kaum muslimin rahimakumullah, sedangkan kita dalam berjamaah untuk mendapatkan yaitu nilai 20 derajat itu, Rasulullah SAW harus kita mengikuti imam. Rasulullah bersabda, hadis riwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim, innama ju'ilal imamu liyu'timma bihi fala tahtalifu alaihi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya imam yang kamu jadikan itu wajib diikuti. Fala takhtalifu alaihi, maka janganlah kamu berselisih, janganlah kamu menyendiri, dan janganlah kamu memuat, yaitu mendahului imam tersebut. Jadi tak kala mungkin kadang-kadang jamaah dangkal pemahamnya di segi salat berjamaah ini, ataupun lebih ilmunya, maka membuat hal-hal yang tidak kekompakan dalam bersalat berjamaah itu. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa kaum muslimin rahimakumullah? Salat berjamaah itu memang nilainya 27 derajat. Tetapi apabila kita tidak mengilmui, tidak memahami tata cara melaksanakan salat berjamaah, maka nilai yang 27 itu bisa hilang. Bahkan sholat kita bisa saja yaitu batal dengan cara kita menegur. Ada pada saat itu menegur, hei imam, tahiyat. Ada yang mengatakan subhanallah. Memang seperti itu tata cara di dalam kita menegur ataupun meringatkan imam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nabakum syai'un fis salah falyasabbihu rajulun. Kata Rasulullah SAW, apabila ada kekeliruan, ada kesalahan di dalam salat kamu, salat berjamaah itu, maka bagi laki-laki itu mengucapkan tasbih, subhanallah, baik diucapkan 3 kali, 4 kali, sehingga imam itu, yaitu ingat apa yang tinggal. Dan kalau bagi perempuan itu, melaksanakannya dengan memepuk, yaitu telapak tangannya. Itu tak caranya. Namun kadangkalanya kita dangkal di dalam melaksanakan menegur imam ini dengan mengucapkan hei imam tahiyat, bisa saja batal salatnya. Dikarenakan dalam salat itu tidak bisa kita lafadzkan yaitu kalimat azam. Bahasa Gayo, bahasa Padang, bahasa Aceh, tetapi bagaimana yang diajarkan oleh baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tahiyat awal pada sholat yang 4 rakaat itu adalah sunat ab'ad. Walaupun tidak kita lakukan, maka tidak batal sholat kita. Tetapi dianjurkan dengan melaksanakan sujud sahwi. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, kalau sekiranya sholat kita kadang-kadang ragu, apakah sholat kita itu 4 rakaat? Apakah sholat kita itu 3 rakaat? Maka dalam agama kita dianjurkan mengambil yang kurang. Karena ada yang kurang itu mungkin, yaitu terpenuhi rakaat kita. Kaum muslimin sedang jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya di dalam kita beribadah itu harus dilandasi dengan ilmu. Yang kedua pengalaman kami, di saat berjamaah dalam satu masjid itu, imam membaca yaitu ayat sajadah. Tak kala membaca ayat sajadah, maka kita disunahkan untuk yaitu sujud tilawah. Kata baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadisnya, "Idza qara'a sajadah pas sajadah, apabila kamu membaca surat sajadah, maka sujudlah." Tatkala seorang hamba itu membaca surat sajadah lalu dia sujud, maka syaitan itu lari terbirit-birit sampai menangis. Nah, karena imam itu membaca surat sajadah lalu dia langsung sujud, maka pada saat itu juga kita lihat jamaah kita, ada yang berdiri, ada yang sujud, ada yang melirik kanan dan kiri. Apa yang dia lakukan? Mungkin kedangkalan ilmunya. Maka oleh karena itu, para imam-imam yang membaca surat sajadah itu hendaknya tak kala melakukannya, pertama sekali diberitahu kepada jamaah, ini kita akan melaksanakan sujud, yaitu tilawah. Sehingga dalam melaksanakan sholat berjamaah itu tidak kucar-kacir ataupun culbul. Sehingga dengan kita berikan, timbullah kekhusyuan, timbullah ketenangan, bahkan mendapatkan fahla 20 derajat tersebut. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah beberapa pengalaman yang kami dapatkan di masjid-masjid di saat mengikuti, yaitu berjamaah mengikuti imam. Dikala mereka itu imam itu ada kekeliruan, ada kekesalahannya, maka dalam mencegahnya kadang-kadang dengan bahasa ajam, bahasa dia sendiri, tetapi kadang-kadangnya tidak apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga tak kala kita mencari keutamaan-keutamaan seperti sujud tilawah tadi, apabila tidak kita beritahukan kepada jamaah, maka jamaah itu akan juga keliru. Ada yang berdiri, ada yang sujud. Setelah itu kita bangkit kembali, maka jamaah tidak paham. Itulah kaum muslimin rahimakumullah, pentingnya kita mencari ilmu dengan sedikit kita mendengarkan tausiah-tausiah pada subuh hari ataupun tausiah dimanapun saja, maka sedikit demi sedikit pemahaman kita tentang agama itu, tentang umum itu akan bertambah sedikit demi sedikit. Inilah kira-kira yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi suatu pelajaran ataupun mau'idah hasanah bagi kami dan juga bagi kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayu edisi Selasa 28 Juli 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. 15 desa di Gayu Lues dapat pembangunan hunian tetap. 280 pramuka siaga ikuti pesta siaga di Bener Meriah. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan juga disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel dan dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya Nur Hasanah, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Pendengar, ratusan pramuka tingkat siaga ikuti kegiatan pesta siaga di Taman Arboretum Kabupaten Benar Meriah. Berbagai permainan tradisional dan tantangan disiapkan yang bersifat eduktif, kreatif dan kompetitif. Berikut selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
1: Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Benar Meriah gelar kegiatan pesta siaga yang diikuti 32 baru dari 12 gugus depan dengan total 280 pramuka siaga di Taman Arboretum Baliatu. Ketua Panitia, Lasma Farida menyebut pesta siaga dimaksudkan untuk pembinaan pramuka siaga yang bersifat rekreatif, edukatif, dan kompetitif yang dirancang sebagai wahana pertemuan untuk belajar, bermain, dan berkarya dalam suasana gembira.
2: Melalui pesta siaga, para ananda dapat mengembangkan keberanian, kemandirian, kerjasama, disiplin, serta rasa percaya diri tanpa mengesampingkan prinsip dasar dan metode kepramukaan.
1: Sementara itu, Kakuarcap Benar Meriah Armia mengatakan melalui permainan dan tantangan pada kegiatan itu akan mengajarkan para siaga menjadi mandiri, jujur, berani, dan selalu ceria sesuai dengan Dwi Dharma Pesta Siaga Indonesia.
3: Pada Kepala Dinas Dikjar ini khususnya tolong disampaikan kepada semua sekolah bahwa pramuka ini adalah kegiatan wajib ekstrakurikuler di setiap sekolah. Maka setiap sekolah diminta untuk menggiatkan kegiatan pramuka di setiap sekolah.
1: Momentum Pesta Siaga dan Hari Anak Nasional timpalnya menjadi pengingat bahwa anak adalah aset paling berharga di masa depan untuk menyongsong generasi emas 2045.

0: Sahrin, RR Itakengon, melaporkan.
1: Pendengar, warga Gayo Setia, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Benar Meriah, bersama TNI bergotong royong memperbaiki jembatan.
2: Masyarakat Kampung Gayo Setia, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten bersama TNI melaksanakan gotong royong memperbaiki jembatan yang menjadi akses bagi masyarakat setempat. Komandan Koramil 03 Timang Gajah, Kapten Infanteri Takdir Anur menjelaskan, jembatan tersebut sebelumnya sempat terputus akibat bencana hidrometeorologi. Meskipun telah diperbaiki, perbaikan lanjutan kembali dilakukan secara bersama-sama untuk memperkuat konstruksi agar lebih aman dan nyaman digunakan. Kegiatan ini bertujuan menjaga kesiapan infrastruktur wilayah agar tetap mampu menghadapi ancaman kerusakan akibat bencana ekstrim. Semangat kebersamaan tampak jelas selama kegiatan berlangsung. Prajurit TNI bahu-membahu bersama warga memperbaiki bagian jembatan yang memerlukan penguatan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan jembatan tetap kokoh, menjaga kerusakan lebih lanjut, serta menjamin kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian. Pihaknya berharap perbaikan yang dilakukan secara bergotong royong tersebut dapat membuat jembatan kembali berfungsi secara optimal serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Mendengar, pemerintah Kabupaten Gayo Lues memastikan sebanyak 15 desa akan menerima pembangunan hunian tetap Huntap tahap 1 pada tahun anggaran 2026 melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kadis PKP Kabupaten Gayo Lues, Zakaria, mengatakan seluruh proses pengadaan hingga pelaksanaan pembangunan menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian PKP, sementara Pemda hanya bertindak sebagai penerima manfaat. Pada tahap pertama, sebanyak 83 unit hunian tetap mandiri Huntap ex situ akan dibangun dengan dukungan pendanaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Sementara itu, pembangunan Huntap tahap kedua direncanakan berlangsung pada tahun anggaran 2027 melalui Kementerian PKP dengan target 645 unit untuk melanjutkan pemulihan masyarakat terdampak bencana. Informasi selanjutnya, pendengar, kontes durian kedua Aceh Tenggara jadi langkah awal lahirkan varietas durian unggulan daerah. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
3: Palang Merah Indonesia PMI Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan.
4: Pemerintah Aceh Tenggara menggelar kontes durian yang dipusatkan di lapangan Pemuda Kota Canik kemarin. Kegiatan ini strategi pemerintah daerah untuk promosi potensi durian lokal. Festival ini juga diarahkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat sektor agrowisata, membuka peluang investasi sekaligus melahirkan varietas durian unggulan yang menjadi identitas Aceh Tenggara. Bupati Aceh Tenggara Selim Fakri menegaskan festival durian akan menjadi agenda tahunan pemerintah daerah sebagai sarana promosi kekayaan sumber daya alam daerah.
5: Hari ini yakinlah kenapa kita menghadirkan juri-juri di tingkat nasional dan juri-juri di tingkat internasional. Artinya pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara berkomitmen akan menjadikan durian menjadi produk unggulan Kabupaten Aceh Tenggara. Untuk itu kami menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara agar segera melakukan identifikasi, karakterisasi dan pendataan terhadap seluruh durian unggulan Kabupaten Aceh Tenggara.
4: Kepala Dinas Pertanian Aceh Tenggara Rizkan mengatakan peserta dalam kontes ini diikuti dari 14 kecamatan. Durian yang diperlombakan berasal dari hasil budidaya petani lokal. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, Palang Merah Indonesia PMI Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan pelayanan melalui mobil unit donor darah ke berbagai instansi pemerintah Aceh. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
3: Palang Merah Indonesia PMI Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan pelayanan melalui mobil unit donor darah ke berbagai instansi pemerintah Aceh pada Senin 27 Juli 2026. Instansi yang dikunjungi meliputi Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja, Pusjar SKMK, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, LAN RI, Baitul Ma Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Disnaker Mopdu, serta Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di Janto. Perwakilan PMI Kota Banda Aceh, Dr. Nurul Fitria, yang memberi pelayanan di Baitul Mal menyampaikan pelayanan mobil unit darah dengan mengunjungi langsung instansi pemerintah, lembaga pendidikan dan pusat keramaian lainnya sudah rutin dilaksanakan. Pihaknya juga mengapresiasi semangat para aparatur sipil negara, ASN, yang semakin meningkat untuk donor darah.
6: Tujuannya itu untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kegiatan ini memang sudah rutin kita kerjasama dengan Baitul Mal. Untuk kedepannya semoga kerjasama ini tetap terjalin dan darah yang diberikan atau didonorkan oleh saudara-saudara kita dari kantor Baitul Mal semoga bermanfaat untuk masyarakat dan tentunya pasien-pasien yang membutuhkan darah di rumah sakit yang ada di Kota Banda Aceh. Khususnya.
3: Adapun saat ini kebutuhan darah di wilayah pelayanan PMI Banda Aceh untuk kebutuhan pasien di rumah sakit mencapai 150 hingga 300 kantong darah per hari. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. 15 desa di Gayolwes dapat pembangunan hunian tetap. 280 pramuka siaga ikuti pesta siaga di Bener Meriah. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Sesaat lagi info cuaca akan hadir menemani kebersamaan kita bersama prakirawan BMKG Aceh. Dan untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada, Anda akan coba menghubungi ya untuk prakirawan BMKG Aceh, ada Bapak Muhammad Niza Andria yang nantinya akan mengabarkan bagaimana potensi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh untuk hari ini. Pastikan stay tune terus bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Ya baik, untuk saat ini Nur sudah tersambung bersama Bapak Muhammad Niza Andria dari BMKG Aceh. Kita akan langsung sapa pendengar. Assalamualaikum Pak Niza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya untuk pagi ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Niza, bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh untuk hari ini Selasa 28 Juli 2026.
2: Ya baik, untuk perakilan cuaca hari ini tanggal 28 Juli 2026 khususnya di wilayah Aceh secara umum terpantau cerah berawan. Hanya beberapa wilayah saja yang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, dan diantaranya yaitu di wilayah pesisir timur dan sebagian wilayah tengah yang tersebar namun dalam bentuk sporadis atau tidak merata. Kemudian untuk malam hari kembali cerah berawan dengan arah angin bergerak dengan dari arah selatan dan barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas sendiri kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 27 titik panas di wilayah Aceh yang tersebar di wilayah pesisir barat dan sebagian wilayah Aceh Besar. Sedangkan untuk wilayah tengah tidak terpantau adanya titik panas. Kemudian untuk perkiraan gelombang di wilayah Aceh terutama pelabuhan penyeberangan Banda Aceh Sabang terpantau ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 0,75 meter. Kemudian untuk penyeberangan Kepulauan Simelu dan Kepulauan Banyak diperkirakan ketinggian gelombang dapat mencapai 0,75 hingga 1,25 meter. Untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk wilayah barat Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter.
1: Demikian, Pak. Baik, untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh khususnya, Pak?
2: Ya, untuk kepada masyarakat, kami himbau agar selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan, terutama di wilayah-wilayah yang masih rawan terjadi bencana seperti longsor dan juga banjir. Karena beberapa hari yang lalu kami juga mendapat berita bahwa di wilayah Tengah Aceh terdapat banjir ya. Jadi kepada masyarakat agar selalu waspada, kemudian membersihkan sistem drainase dan juga terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal memitigasi dan juga penanggulangan bencana. Demikian, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Niza untuk informasi cuaca hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, Muhammad Niza Andria, prakirawan BMKG Aceh, sudah menyampaikan bagaimana potensi cuaca untuk hari ini, mengingat masih terdapat ya potensi hujan walaupun sporadis tidak merata untuk wilayah Tengah Aceh, dan untuk pantauan titik panas, nol titik panas di wilayah Tengah Aceh khususnya. Tetap waspada setidaknya dengan berbagai potensi bencana yang bisa terjadi, mengingat masih terdapat potensi hujan untuk wilayah Tengah Aceh hari ini, apalagi Anda yang berada di daerah-daerah rawan bencana banjir, genangan, maupun tanah longsor. Dan untuk info cuaca selengkapnya pendengar juga bisa update-annya gitu ya melalui website RRI. Maksud kami melalui situs BMKG resmi, dan kemudian juga pendengar Pro 1 RRI Takengon nanti pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat bersama Kabar Aceh juga akan kembali disampaikan informasi cuaca secara umum di berbagai wilayah Aceh. Dan untuk info cuaca bersama Pro 1 RRI Takengon dapat Anda ikuti setiap hari pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6:30 waktu Indonesia Barat.

Perasaan baper ya? Suka. Kita kan temen. What?

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Sahabat RRI, masyarakat Gayo memiliki satu tradisi syarat makna menjelang pernikahan yang disebut dengan tradisi berguru. Dalam proses ini, calon pengantin menerima nasihat terakhir dari orang tua, tokoh agama, dan masyarakat. Mereka duduk secara khidmat, mendengarkan petuah tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berguru bukan sekedar seremoni adat, tetapi juga pengingat pentingnya nilai agama dan adat. Di momen penuh haru ini, calon pengantin meminta maaf dan restu kepada orang tua, keluarga, serta masyarakat sebagai bekal untuk menapaki kehidupan baru. Tradisi ini biasanya ditutup dengan doa, selawat, dan tepung tawar, simbol harapan agar rumah tangga pengantin selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi berguru bukan hanya warisan budaya, tetapi juga menjadi ajang penguat iman, pengikat kasih sayang, dan bekal moral bagi calon pasangan pengantin.

0: Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Halo pendengar, kamu pernah dengar tentang sinkhole? Sinkhole adalah lubang besar yang tiba-tiba muncul di permukaan tanah. Biasanya karena erosi atau runtuhnya lapisan tanah di bawahnya. Tanda-tanda sinkhole, tanah yang retak atau longsor, pohon atau bangunan yang miring, air yang menggenang di area tertentu. So, jangan panik, jika kamu berada di area yang rawan sinkhole, pastikan kamu menghindari area yang retak atau longsor. Tidak mendekati lubang yang sudah terbentuk, menghubungi pihak berwenang jika kamu lihat tanda-tanda sinkhole. Tetap waspada dan jaga keselamatanmu.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI di Baraya Bandar Meriah. Pendengar, pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita dari studio. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan antara dalam pengambilan setiap ya, supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat